0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
5: Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
8: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
9: Aku di sini, Bu.
8: Terus yang nonton TV siapa?
9: Semut.
8: Kalau kipas?
9: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
8: Kalau kerannya?
9: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
8: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
9: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
8: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
9: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
8: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
9: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
7: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
9: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
7: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
7: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
6: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
7: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
6: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
7: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
6: Beres, cepet juga ternyata.
8: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
0: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pulang terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di magus hese nojo gila.
2: Wah, bagor ya, lain lalagaan.
3: Gisana lah, ini orang kamarung.
0: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
10: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
11: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
10: Ah, Kabar apa tuh?
11: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
10: Alhamdulillah, benar nih.
0: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
7: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Baiklah, langsung jalan Nabi Negara Nusa Tenggara Sudung Banten 89.8 cerdas informatif dan salutif. Hai, good morning, selamat pagi sahabat Multatuli. Senang dan bahagia sekali ya. Nah, habis kembali hadir di Multatuli pagi. Hari Jumat 17 Juli 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kami yang sekarang sudah sampai kantor dengan sisa-sisa tenaga ataupun pekerjaan yang ya besok sudah weekend pastinya ya. Dan itu menjadi satu kabar yang selalu dinantikan untuk orang-orang yang sibuk dari hari Senin sampai dengan Jumat gitu. Ya, walaupun Jumat ini aktivitas cuma setengah hari gitu kan, tapi tetap ingin segera menyelesaikan pekerjaannya. Tapi beda hal untuk kamu yang memang selalu menunda-nunda pekerjaan-pekerjaan yang memang seharusnya sudah selesai dalam 1 atau 2 hari gitu ya. Yang kemarin-kemarin masih punya PR pekerjaan yang belum kelar, yang akhirnya hari satunya itu harus dikorbankan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Apalagi kalau deadline-nya itu hari Senin besok gitu kan. Nah, ini mau gak mau kan harus kelar hari Sabtu atau hari ini harus kelar, Sabtu bisa liburan bersama keluarga gitu ya. Ya sahabat Waduli, yang suka ngopi pagi-pagi, emang ya menyesap kopi di pagi hari ini sudah menjadi rutinitas banyak orang Indonesia ya. Bahkan gak sedikit yang menambah 1 gelas lagi setelah makan siang agar tetap fokus bekerja. Kabar baiknya, kebiasaan tersebut umumnya masih tergolong aman bagi kebanyakan orang dewasa sehat. Namun waktu minum kopinya juga perlu lebih diperhatikan. Jika terlalu sore, kafein justru bisa mengganggu kualitas tidur hingga berdampak pada kesehatan jantung. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah sekaligus peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI, Dr. Roni, ini mengatakan bahwa kopi masih boleh dikonsumsi setiap hari asalkan tidak berlebihan dan diminum pada waktu yang tepat. Ada satu jurnal yang menarik ngomong soal kafein. Dia bilang kafein itu kalau di bawah 50 mg satu hari itu masih aman. Which is ya sebelumnya sekitar 2 gelas sebetulnya ya, sekitar 2 gelas lah. Tapi studi tersebut memang mengajarkan bahwa kopi itu diminum sebelum jam 2 siang supaya tidak mengganggu irama jantung dan juga kualitas tidur. Dan itu juga dikatakan oleh Roni dalam media gathering bersama Primaya Hospital Tangerang Universitas Indonesia Salemba Jakarta. Melansir studi dari Sleep Medical Reviews, satu cangkir kopi standar yang mengandung sekitar 107 mg kafein sebaiknya diminum setidaknya 8,8 jam sebelum waktu tidur agar tidak mengurangi durasi tidur ya. Nah, ini berarti bila seseorang biasa tidur sekitar jam 11 malam, waktu ideal untuk menghabiskan secangkir kopi adalah sebelum sekitar jam 2 siang. Dan penelitian tersebut juga menemukan bahwa konsumsi kafein dapat mengurangi durasi tidur sekitar 45 menit, membuat seseorang membutuhkan waktu sekitar 9 menit lebih lama untuk tertidur, serta mengurangi kualitas tidur nyenyak atau deep sleep ya. Jadi bukan kopinya yang bermasalah berarti. Menurut Roni, yang sering menjadi persoalan justru bukan kopi itu sendiri, melainkan berbagai tambahan yang dicampurkan ke dalamnya. Ia menilai kopi hitam tanpa tambahan gula atau creamer berlebihan merupakan pilihan yang lebih baik dibanding minuman kopi kekinian yang mengandung banyak gula, sirup, wafer cream atau creamer tinggi lemak. Nah, saat ditanya mengenai latte, Roni menyebut minuman tersebut memang kurang ideal bila menggunakan susu tinggi lemak. Namun, ia menambahkan kini sudah banyak pilihan yang lebih sehat. Jadi kalau di luar negeri, bagi orang-orang yang bermasalah, dia pakai susu yang lain. Ada yang pakai oatmeal, ada yang pakai susu low fat ya. Dan Roni juga menjelaskan kafein bekerja sebagai zat yang merangsang sistem saraf simpatis
sehingga membuat tubuh menjadi lebih terjaga dan fokus. Karena kafein itu kan simpatomimetis ya. Jadi meningkatkan efek saraf simpatis sehingga kita jadi lebih aware. Karena efek tersebut, ia menyarankan kopi dikonsumsi pada pagi hari atau setelah makan siang, bukan menjelang malam ketika tubuh mulai bersiap untuk beristirahat.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
6: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
5: Serius? Caranya gimana?
6: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
5: Wah, cepet juga ya.
6: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
8: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
7: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Tahukah kamu?
10: Tahukah kamu?
9: Tahukah kamu? 17 Juli, Hari Keadilan Internasional. Tanggal 17 Juli ditetapkan sebagai Hari Keadilan Internasional. Tahun 1998, di tanggal yang sama, negara-negara sepakat membentuk Mahkamah Pidana Internasional yang tertuang dalam Statuta Roma. Statuta ini berfokus pada peradilan kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Peradilan tersebut akan diadili di Mahkamah Pidana Internasional.
10: Kilas balik lagu terbaik.
4: Lagu fenomenal I Knew I Love You dari Savage Garden bercerita tentang takdir dan perasaan menemukan belahan jiwa yang telah lama dinantikan. Lagu ikonik ini ternyata ditulis dengan sangat kilat oleh Darren Hayes atas permintaan label rekamannya agar memiliki nuansa seperti lagu Truly Madly Deeply. Proses kilat Darren Hayes menulis lirik dan melodinya hanya dalam waktu 40 menit saja. Pihak label rekaman secara khusus meminta duo ini untuk menciptakan lagu bernuansa balada pop yang manis dan bisa menandingi kesuksesan single mereka sebelumnya. Kalimat I Knew I Love You Before I Met You menggambarkan keyakinan seseorang bahwa mereka telah menemukan orang yang memang ditakdirkan untuk bersama selamanya. Lagu ini hampir tidak masuk ke dalam album kedua mereka, Affirmation, namun saat dirilis lagu ini menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu Amerika selama 4 minggu dan menjadi salah satu lagu yang paling sering diputar di pesta pernikahan. Sahabat Multatuli, please welcome Savage Garden, I Knew I Love You.

0: Mari jelajahi keunikan dan keragaman Nusantara dalam Ensiklopedia Nusantara.
1: Ensiklopedia Nusantara
0: persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
2: Ensiklopedia Nusantara. KFDAI. One voice, one family.
3: Benarkah menabrak kucing menjadi pertanda sial? Halo Sobat KFDAI, pernahkah Sobat KFDAI menabrak kucing dan merasa bahwa itu pertanda sial? Benar gak sih? Simak ulasan berikut yuk. Bagi sebagian orang, menabrak kucing dikaitkan dengan mitos atau kepercayaan. Mulai dari pertanda buruk hingga pertanda tentang kehidupan. Apalagi kalau kucing yang kita tabrak tidak langsung kita kubur. Selain itu, mitos lainnya adalah pengendara yang menabraknya, meskipun tidak sengaja, akan mengalami kecelakaan apabila melanjutkan perjalanannya. Kucing juga dipercaya sebagai pembawa pesan gaib, dan saat menabraknya, maka akan ada gangguan dalam kehidupan yang menabraknya. Sobat KFDAI, ternyata menabrak kucing merupakan hal yang biasa dan bisa dialami oleh siapa saja. Berikut beberapa faktor yang membuat seseorang menabrak kucing dengan tidak sengaja. Pertama, kucing tiba-tiba melintas. Kucing memiliki gerakan yang cepat dan tiba-tiba, hingga membuat pengemudi tidak sempat menghentikan kendaraannya ataupun menghindar. Kedua, kucing bersembunyi di tempat yang tidak terlihat. Kucing seringkali bersembunyi di tempat yang aman dan tenang, seperti di bawah kendaraan atau area parkir. Hal ini membuat pengemudi tidak menyadari keberadaan kucing. Ketiga, pengendara yang kurang fokus. Seringkali pengemudi tidak fokus dengan kondisi jalan atau sembari melihat telepon bisa menjadikan pengemudi tidak fokus dan tidak sengaja menabrak kucing. Sobat KFDAI, menabrak kucing adalah murni kecelakaan. Apabila terjadi kepada Sobat KFDAI, Sobat KFDAI bisa memberikan pertolongan kepada kucing yang terluka. Sobat KFDAI juga bisa menguburkan kucing bila kucing tersebut tewas tertabrak. Pertolongan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan rasa bersalah terhadap kucing tersebut. Itu dia Sobat KFDAI tentang mitos menabrak kucing. Jadi, sekarang tidak perlu khawatir saat kita menabrak kucing ya Sobat KFDAI.
2: KFDAI Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara.
0: Ensiklopedia Nusantara.
1: Ensiklopedia Nusantara.
0: Persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.

siapa-siapa. Rahasia-rahasian dong kalau gitu. Tidak terasa sudah 40 menit lepas di pukul 8 pagi hari ini. Masih barengan habis di Multatuli pagi sampai dengan selesai nanti ya. Top 3 spotnya sudah Nafis siapkan dan sudah dirangkum. Di antaranya adalah berita mengenai Jude Bellingham yang adu mulut dengan Lionel Messi di semifinal Piala Dunia 2026. Lalu juga selain itu ada berita timnas voli Indonesia yang menggilas Kamboja 3-0 dengan skor 25-18, 25-18, 25-21. Dalam pertandingan pertama, Full ACV Cup 2026 di Camden City Arena ya. Terus juga ada berita mengenai rekap hasil Japan Open 2026 dan 4 wakil Indonesia ke perempat final. Kita ke berita pertama, hasil si V Cup Timnas Voli Indonesia gilas Kamboja 3-0. Timnas Voli Indonesia menggilas Kamboja 3-0, 25-18, 25-18, 25-21 dalam pertandingan pertama full A CV Cup 2026 di Camden City Arena. Jadi Indonesia mengawali set pertama dengan apik setelah imbang 1-1. Farhan Halim membawa Indonesia unggul 4-1 atas Kamboja setelah meraih 3 poin beruntun dari service ace. Total Farhan menyumbang 4 poin dari service berurutan tersebut. Jadi Kamboja mencoba memberikan perlawanan, namun Indonesia juga terus menambah poin. Pada technical time out pertama, Indonesia unggul 8-4. Berita selanjutnya, rekap hasil Japan Open 2026, 4 wakil Indonesia ke perempat final. Jadi sebanyak 4 wakil Indonesia lolos ke babak perempat final Japan Open 2026. Ada 6 wakil merah putih pada babak 16 besar Japan Open 2026 bergulir di Tokyo Metropolitan Gymnasium, 4 diantaranya mampu merebut hasil maksimal. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji dengan Trias Puspitasari ini melenggang ke babak berikutnya tanpa bertanding. Ini karena pasangan Cina, Liu Sheng bersama Tan Ning mundur karena cedera ya. Wah, berarti menang tanpa bertanding, enak juga ya kalau begitu ya. Oke, kita ke berita utama. Terungkap isi cekcok Bellingham dan Messi saat Inggris versus Argentina. Jadi timnas bintang timnas Inggris Jude Bellingham akhirnya angkat bicara terkait perseteruan panasnya dengan Lionel Messi di awal babak pertama laga semifinal Piala Dunia 2026 pada Kamis dini hari. Bellingham ini menegaskan adu mulut yang viral di media sosial itu dipicu oleh ketidakpuasan terkait pelanggaran yang tidak ditiup wasit. Jadi sejak peluit pertama dibunyikan di Stadion Atalanta, laga langsung berjalan dengan tensi tinggi. Tackle keras dan pelanggaran silih berganti terjadi hingga memicu beberapa kontroversi antar pemain di lapangan. Jadi menambah daftar urutan kalau sang Messi ini anak emasnya FIFA. Dan ada kabar juga 16 juta orang tekan petisi usir Argentina dari Piala Dunia 2026, serta ada 3 faktor yang bisa membawa Argentina ke final Piala Dunia 2006 dan juga kabar yang kurang menyenangkan lah. PHK massal yang melanda dunia. Timbul pertanyaan, bagaimana nasib Indonesia?

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Pultatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Pultatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pultatuli FM.
4: Sahabat Pultatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Pultatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pultatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
3: Lebak banget.

Masih pada kawasan langsung di jalan di negara bersatu rangka seperti mana Kang Citar and Lily 12.09 pagi hari ini. Masih barengan habis di Multatuli pagi sampai dengan selesai nanti. Ya sahabat Multatuli, 16 juta orang tekan petisi usir Argentina dari Piala Dunia 2026. Wah, kenapa? Jadi Argentina ini diterpa gelombang protes ya, meski berhasil lolos ke final Piala Dunia 2026. Sebuah petisi online menyerukan agar Lionel Messi CS didiskualifikasi dari turnamen tersebut. Petisi yang dianggap lewat lama.

ArgentinaOut.com ini viral setelah meminta FIFA mendepak Argentina dari turnamen yang digelar di Amerika Utara. Pantauan CNN Indonesia hingga Jumat pagi, ini sudah ada 16 juta orang yang menandatangani petisi tersebut. Jauh melampaui target mengumpulkan 5 juta tanda tangan ya. Jadi petisi ini muncul tak lama setelah laga kontroversi Argentina melawan Mesir di babak 16 besar. Saat itu anak-anak asuh Lionel Scaloni berhasil mengalahkan Mesir dengan dramatis 3-2 setelah tertinggal 0-2. Pelatih timnas Mesir, Hossein Hassan, ini menyebut wasit pertandingan lawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026 tidak adil. Ia juga menuduh turnamen sudah diatur untuk memberi jalan kepada juara bertahan untuk kembali berjaya. Menanggapi tudingan tersebut, Scaloni membantah keras perlakuan spesial terhadap timnya. Menurutnya, tuduhan seperti itu hampir mustahil terjadi di era VAR. Menurut Scaloni, Argentina sudah lama menjadi sasaran tudingan serupa, bahkan sejak menjuari Piala Dunia 1986. Jadi pada 1986 mereka juga mengatakan bahwa Argentina mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Ini bukanlah sesuatu yang baru bagi kami, itu ujar Scaloni ya. Lebih lanjut, para penggagas mengungkap sejumlah alasan mengapa mereka membuat petisi ini. Yang pertama, mereka menuding pertandingan Argentina versus Mesir telah diatur agar Argentina bisa memenangi laga tersebut. Mereka menilai FIFA memberikan keuntungan kepada Albiceleste yang dinilai berupaya mempertahankan Messi tetap bertahan di turnamen. Kemudian mereka juga mengungkap bahwa Argentina merupakan satu-satunya tim dalam sejarah Piala Dunia yang mencapai babak semifinal tanpa menghadapi lawan yang masuk dalam 10 besar ranking FIFA. Dan itu dia ya. Jadi ya bisa dibilang masuk akal gak sih? Tapi ya udahlah ya. Dan selama perjalanan Piala Dunia kita semua tahu Argentina seperti apa gitu kan ya. Tiga faktor yang bisa membawa Argentina ke final Piala Dunia 2026. Juara bertahan Argentina ini lebih dulu harus menaklukkan Inggris pada laga semifinal Piala Dunia 2026 jika ingin lolos ke final ya. Ada tiga faktor yang bisa membawa Argentina ke final Piala Dunia 2006. Jadwal Inggris versus Argentina kan yang sudah berlangsung dimenangkan oleh Argentina. Dan pemenang pertandingan ini menghadapi Spanyol di partai final setelah La Fria Roja lebih dulu memastikan tiket usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada semifinal pertama. Sepanjang turnamen, Argentina tampil konsisten dan berhasil melewati berbagai ujian. Tim asuhan Lionel Scaloni itu lolos ke semifinal setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1 di perempat final. Sebelumnya, Albiceleste juga menyingkirkan Mesir dengan kemenangan 3-2 di babak 16 besar dan mengatasi Cape Verde 3-2 pada fase 32 besar. Menghadapi Inggris yang juga tampil impresif, Argentina memiliki sejumlah modal penting untuk mengamankan tiket ke final ya. Jadi tiga faktor yang membawa Argentina melangkah ke partai puncak Piala Dunia 2026. Yang pertama, mental juara, itu jelas ya, mental juara, karena memang Argentina ini menjadi juara bertahan ya, juara di tahun sebelumnya gitu kan, periode sebelumnya. Terus yang kedua, produktivitas yang tajam. Argentina ini menunjukkan efektivitas tinggi di lini depan sepanjang fase gugur. Dalam 3 pertandingan knockout mereka selalu mencetak 3 gol. Dan total 9 gol yang dibukukan menunjukkan bahwa lini serang Argentina mampu menciptakan banyak peluang sekaligus menyelesaikannya dengan baik. Yang ketiga, keberadaan Lionel Messi. Jadi tanpa bermaksud mengesampingkan pemain lain, pelatih yang berkualitas, namun keberadaan Lionel Messi menjadi salah satu faktor terbesar yang bisa membawa Argentina melangkah ke final Piala Dunia 2026. Meski sudah berusia 39 tahun, sang kapten tetap menjadi motor, otak, dan ruh permainan Albiceleste sepanjang turnamen. Pengalaman, visi bermain, serta kemampuannya menciptakan peluang menjadikan Messi sebagai pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Dan sebelum laga Argentina
melawan Swiss ya kemarin ya. Messi ini terus memberikan kontribusi penting bagi Argentina saat menghadapi Swiss di perempat final. Ia menyumbang assist yang membuka jalan kemenangan tim sebelum Argentina memastikan kemenangan 3-1 pada babak tambahan waktu ya. Nah, jika Messi mampu menunjukkan performa terbaiknya dan kembali menjadi pembeda di lini serang, peluang Argentina untuk menaklukkan Spanyol itu sudah dipastikan kalau Argentina bakal kembali juara di Piala Dunia 2026 akan semakin besar gitu ya. Oke, sahabat Multatuli, itu dia 3 faktor yang bisa membawa Argentina menjuarai Piala Dunia di tahun 2026 ya.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
8: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
7: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
8: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
6: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
8: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
6: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
9: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
10: Lebak banget.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
7: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
6: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
7: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
6: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
7: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
6: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
0: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

89.8 cerdas bermanfaat dan selalu 20 menit lepas pukul 9 pagi hari ini. Drain terlatih, bukan tertatih ya, terlatih patah hati. Wah, keren dong kalau udah terlatih. Berarti ketika patah hati lagi udah biasa gitu kan ya. Sahabat melalui pemutusan hubungan kerja atau PHK tengah melanda sejumlah perusahaan di beberapa negara. Salah satu yang menyita perhatian adalah perusahaan teknologi Microsoft yang mengumumkan itu bakal melakukan PHK massal 4.800 karyawan atau setara 2.1% dari total tenaga kerja globalnya. Kemudian PHK juga dilakukan oleh induk dari Facebook yaitu Meta. Mereka melakukan PHK massal secara global seperti di Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura. Jumlah pekerja yang terdampak diperkirakan mencapai 8.000. Selain itu ada perusahaan otomotif Volkswagen Group yang kita kenal VW ya, yang tengah mempertimbangkan penutupan sejumlah pabrik. Sehingga ini memunculkan potensi pemangkasan 100.000 pekerja. Menanggapi hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker menyatakan terus memantau pergerakan ekonomi global. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah mengakui situasi di luar memang penuh tantangan. Mulai dari geopolitik yang memanas, rantai pasok yang terganggu, sampai pergeseran industri karena digitalisasi. Ini jelas berdampak pada perusahaan-perusahaan kita yang bergantung pada pasar ekspor. Itu diujarnya ketika dihubungi media ya. Namun dia menilai struktur ekonomi Indonesia punya daya tahan yang berbeda. Pasar Indonesia disebut masih sangat kuat karena ditopang oleh konsumsi domestik. Sehingga dampak dari tantangan tersebut tidak mentah-mentah langsung memukul seperti negara lain. Meski demikian, Afriansyah menyatakan bahwa Kemenaker ini tidak ingin lengah. Mereka bersama kementerian lain, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh terus berkoordinasi erat di lapangan. Jadi berdasarkan informasi yang diterima Afriansyah dari lapangan, ada beberapa perusahaan yang terpaksa melakukan penyesuaian operasional demi merespon dinamika pasar global. Dan Kemenaker sendiri ini mencatat sebanyak 43.000 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026. Selain itu ada sejumlah sektor yang menjadi perhatian Kemenaker saat ini ya, karena dinilai memiliki risiko PHK yang tinggi dibanding yang lain. Sektor-sektor ini disebut paling sensitif terhadap fluktuasi dan fluktuasi pasar internasional. Yang pertama adalah industri padat karya seperti tekstil, garment, dan alas kaki. Sektor ini dinilai paling cepat terasa kalau ada penurunan order dari luar negeri. Yang kedua adalah industri elektronik tertentu yang bahan baku atau pasarnya masih sangat bergantung pada rantai pasok global. Terakhir, beberapa subsektor pertambangan yang operasionalnya langsung terpengaruh oleh naik turunnya harga komoditas dunia ya. Dan langkah Kemenaker, sejumlah langkah antisipasi disiapkan Kemenaker guna mencegah terjadinya PHK massal yang saat ini sedang melanda dunia. Yang pertama, Kemenaker memperkuat fungsi deteksi dini lewat sinergi petugas mediator dan pengawas ketenagakerjaan di daerah agar bisa mendeteksi perusahaan yang mulai memberikan lampu kuning. Terus yang kedua, Kemenaker juga mendorong perundingan bipartit yang sehat antara manajemen dan pekerja untuk mencari titik temu sebelum mengambil keputusan ekstrim. Dan ketiga, Kemenaker menyarankan opsi-opsi alternatif, misalnya dengan mengatur ulang pola kerja, menekan efisiensi pada biaya non-karyawan, atau memanfaatkan momentum ini untuk reskilling dan upskilling upskilling pekerja agar produktivitasnya naik ya. Dan Afriansyah juga sadar betul dunia usaha yang sehat adalah kunci tersedianya lapangan kerja, sedangkan pekerja yang sejahtera adalah penggerak produktivitasnya. Oke, sahabat Muatuli, kita bergeser ke Kabupaten Lebak. Lebak meningkatkan kualitas UMKM produk berbasis perikanan tangkap. Jadi pemerintah Kabupaten Lebak ini meningkatkan kualitas usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM produk berbasis perikanan tangkap
agar menembus pasar domestik dan mancanegara sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kepala Bidang Pelayanan Usaha Perikanan atau PUP Kabupaten Lebak, Oktodi, ini mengatakan bahwa pemerintah daerah mendorong UMKM produk olahan pangan berbasis bahan baku ikan tangkap memiliki kualitas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Jadi saat ini pelaku UMKM produk olahan ikan tangkap tumbuh dan berkembang di Binuangen dan Malimping. Bahkan produk makanan olahan pangan berbasis ikan kini menjadi andalan ekonomi masyarakat pesisir. Di antaranya adalah produk berbasis ikan mulai kerupuk ikan, bakso ikan asin, pindang, otak-otak, dendeng ikan, sate bandeng, abon ikan, rendang ikan, cemilan ikan, dan lainnya. Dan produknya ini menembus supermarket di Jakarta. Dan saat ini menurutnya pelaku UMKM berbasis ikan sekitar 150 unit usaha dan perputaran uang mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Berkembangnya UMKM produk makanan olahan itu dipastikan ekonomi keluarga nelayan sejahtera. Sementara Ketua Kelompok Usaha Bersama atau KUBE Karya Mandiri Kecamatan Wonosalam ini mengatakan bahwa selama ini produksi abon ikan tuna dan martin yang menembus pasar supermarket di Jabodetabek dengan merek Bubeda, ya. Kualitas abon ikan Bubeda ini memiliki keunggulan diantaranya bisa bertahan 8 bulan tanpa pengawet, juga rasanya renyah, gurih, nikmat, serta kandungan proteinnya cukup tinggi. Ada yang sudah mencoba atau yang mungkin sengaja membawa oleh-oleh dari pesisir daerah Lebak Selatan sana, ya khususnya dari Wonosalam sana, mungkin ada yang pernah membawa ya ke rumah untuk oleh-oleh, kayaknya enak juga sih walaupun belum pernah mencoba gitu kan ya. Masih ada beberapa informasi sahabat Multatuli seperti huntap korban banjir Lebak Gedong yang segera dibangun. Lalu juga ada sekitar 38 ribu warga Banten diprediksi terdampak kekeringan Lebak dan Kabupaten Tangerang yang terbanyak.

0: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubilah.
1: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kawarung.
2: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biar.

0: memberikan aduan dan aspirasi. Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
0: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: 'Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
7: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
6: Kabar apa tuh?
7: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
6: Alhamdulillah, benar nih.
8: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
9: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89.0 FM, cerdas, informatif, dan asal. Sudah 32 menit pukul 10 pagi hari ini. Pagi menjelang siang pastinya. Terima kasih untuk sahabat Blatuli yang masih tetap setia gabung 89.0 FM, yang juga sekarang udah mulai, apa bahasanya ya, udah mulai ngebut, udah mulai digeber, biar selesai, biar nanti untuk menikmati weekendnya tidak terganggu dengan tugas-tugas kantor yang belum kelar gitu kan. Ya sahabat Blatuli, dalam rangka memeriahkan gebiar Hari Anak Nasional 2026, Multatul FM menghadirkan Pelita Pesta Literasi Hari Anak. Ini sebuah lomba baca puisi bagi anak-anak TK se-Kabupaten Lebak ya. Jadi saatnya si kecil menunjukkan keberanian, kreativitas, dan kecintaannya pada dunia literasi melalui puisi. Untuk pendaftarannya nanti dibuka di tanggal 20 Juli ya, untuk nanti untuk para pemenangnya itu akan mendapatkan uang tunai, trofi, dan sertifikat serta berkesempatan tampil di panggung utama pembukaan gebiar Hari Anak Nasional 2026. Jadi mulai dari sekarang dampingi buah hati berlatih, pilih puisi terbaiknya dan siapkan penampilan yang paling membanggakan ya. Pelita 2026 Pesta Literasi Hari Anak. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa untuk kunjungi IG-nya Multatul FM, atau juga kamu pantengin terus tuh ya Multatul FM lewat layanan analog atau juga layanan streamingnya ya. Oke sahabat Multatuli, huntap korban banjir Lebak Gedong segera dibangun. Jadi pemerintah Kabupaten Lebak terus mempercepat upaya pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Kecamatan Lebak Gedong yang terjadi pada tahun 2020 silam. Komitmen tersebut ditegaskan melalui audiensi yang dilakukan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Republik Indonesia. Audiensi berlangsung di Learning Center BTN Jakarta pada 16 Juli 2026 pada hari Kamis kemarin ya. Dan pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan huntap sekaligus mengevaluasi progres yang telah dicapai hingga saat ini. Jadi pada pertemuan tersebut, Wakil Bupati Lebak ini menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Lebak memberikan perhatian penuh terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat korban bencana. Jadi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang harus segera mendapatkan hunian yang layak, aman, dan permanen. Selain memaparkan perkembangan di lapangan, Amir Hamzah juga menyampaikan sejumlah kendala teknis yang masih dihadapi, terutama terkait status lahan yang akan digunakan untuk pembangunan. Dan ia menilai penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat agar proses pembangunan tidak kembali mengalami hambatan. Ya, ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin masyarakat korban banjir segera menempati rumah baru yang lebih layak dan memberikan rasa aman. Dan pastinya itu menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Lebak dan juga akan terus kami kawal sampai tuntas. Itu dikatakan oleh Amir Hamzah. Jadi dalam kesempatan itu, beliau juga mengingatkan agar seluruh proses pelaksanaan program berjalan secara transparan dan akuntabel. Dan ia juga menegaskan tidak boleh ada pihak manapun yang memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi. 38 ribu warga Banten diprediksi terdampak kekeringan. Lebak dan Kabupaten Tangerang menjadi yang terbanyak. Jadi dampak fenomena El Nino mulai menghantui wilayah Provinsi Banten. Memasuki pertengahan Juli 2026, sejumlah wilayah telah melaporkan krisis air bersih, memicu langkah cepat BPBD Banten dalam memperkuat mitigasi di seluruh kabupaten kota. Berdasarkan data pemetaan bencana kekeringan tahun 2026, sebanyak 38 ribu jiwa penduduk di Provinsi Banten diprediksi akan terdampak langsung oleh kemarau panjang yang berlangsung hingga Oktober mendatang. Untuk pemetaan wilayah rentan dan kebutuhan air, BPBD Provinsi Banten telah mengklasifikasi prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerentanan wilayah ya. Kabupaten Lebak dan Tangerang tercatat sebagai wilayah dengan potensi terdampak paling luas sehingga penduduk terdampak dan kebutuhan air bersihnya paling banyak.
Yang pertama itu ada Kabupaten Lebak. Luas wilayah terpapar 3,352,818 km persegi dengan potensi wilayah terdampak 16 kecamatan, potensi penduduk terdampak 11.000 jiwa dan kebutuhan air mencapai 165.000 liter. Lalu ada Kabupaten Tangerang, ya, Kabupaten Tangerang dengan potensi wilayah terdampak 12 kecamatan dengan potensi penduduk terdampak 8.500 jiwa dan estimasi kebutuhan air 127.500 liter. Lalu ada Kabupaten Pandeglang, potensi wilayah terdampak 7 kecamatan untuk potensi penduduk terdampak sebanyak 7.500 dan kebutuhan air mencapai 112.500 liter. Dan ada Kabupaten Serang yang terdampak sekitar 10 kecamatan, jumlah penduduk terdampak 7.000 jiwa dan estimasi kebutuhan air 105.000 liter. Lalu ada Kota Tangerang dengan sekitar 4 kecamatan terdampak, potensi penduduk terdampaknya mencapai 3.000 jiwa dan membutuhkan air bersih sebanyak 45.000 liter, ya. Lalu ada Kota Serang, Kota Cilegon, Tangerang Selatan, dan untuk langkah mitigasi serta kolaborasi, Kepala Unit Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Merak, Trian, ini menegaskan bahwa fenomena El Nino menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang memicu berkurangnya curah hujan. Jadi menanggapi situasi ini, BPBD Banten telah membentuk satuan tugas atau satgas khusus dan mempererat koordinasi dengan berbagai instansi, mulai dari Polda Banten, perguruan tinggi hingga pemerintah kabupaten kota, ya. Jadi bagi warga Banten yang mengalami kesulitan air bersih atau membutuhkan informasi darurat terkait kekeringan dan kebakaran lahan, diharapkan segera melapor ke BPBD setempat atau menghubungi layanan darurat BPBD Provinsi Banten. Dicatat nomornya ya, di 0851 17 8 14 505, 0851 17 8 14 505. Jadi warga juga diimbau untuk terus memantau perkembangan cuaca terkini melalui kanal informasi resmi BMKG seperti akun media sosial @BMKG Wilayah 2.

0: kamu. Iya kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
8: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
9: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
8: Buset.
10: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
11: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
12: Bisa barang poesi iya teh hujan-hujan.
11: Cai di magus hese no jubilah.
8: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah,
12: gimana orang kawarung?
13: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
14: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multa Tuli FM. Lebak banget.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
6: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
8: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
9: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
7: Iya, Pak.
10: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45+ atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Jam rawan untuk mata yang ya mulai loyo ya, dan juga otak serta badan juga ya, karena sudah terkuras dari pagi sampai detik ini. Jadi sebentar lagi istirahat siang, luangkan waktu untuk makan siang ya. Sahabat Mulatuli, memang beberapa belakangan terakhir ini cuacanya sangat panas ya. Tanpa terkecuali cuaca di Jepang panas mendidih. Pekerjaan yang rame-rame ngantor itu pakai celana pendek. Coba aja berani-berani di Indonesia langsung AutoCAD. Ada pemandangan unik ya di perkantoran Tokyo Jepang, dan belakangan ini di tengah cuaca yang panas dan lembab, sejumlah pekerja pria mulai berani mendobrak tradisi berpakaian formal demi menghemat penggunaan pendingin ruangan atau AC. Nah, mereka ini memilih ngantor mengenakan celana pendek. Salah satunya adalah seorang pejabat pemerintah metropolitan Tokyo. Awalnya itu kota yang mengaku sempat ragu dan kikuk untuk memamerkan kakinya di tempat kerja, lingkungan yang biasanya didominasi oleh setelan jas rapi ya. Meski masih memadukannya dengan kemeja formal, ya memang langkah ini katanya sih ya sangat membantu mengurangi rasa gerah yang menyiksa di musim panas. Inisiatif memakai celana pendek ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, ini sudah mengumumkan himbauan sejak musim semi lalu karena melihat adanya tantangan serius pada pasokan listrik negara. Lonjakan biaya energi ini salah satunya dipicu oleh konflik yang tengah berkecamuk di Timur Tengah. Alhasil perkantoran di Jepang dipaksa memutar otak untuk menekan ketergantungan pada AC. Dan kebijakan ini merupakan versi terbaru dari kampanye Cool Biz. Itu merupakan suatu gerakan hemat energi yang pertama kali diinisiasi oleh Koike pada 2005 saat masih menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup ya. Timbullah picu lagi. Dan sempat memicu pro dan kontra yang disebut mirip mau liburan. Jadi langkah fleksibel ini rupanya memicu rasa iri dari pekerja di kantor swasta yang perusahaannya ini masih mewajibkan setelan jas formal. Tetapi di sisi lain, tren baru ini juga memicu perdebatan hangat di dunia maya mengenai kepantasan berpakaian di tempat kerja. Sebagian pihak menilai celana pendek terlalu santai untuk situasi profesional ya. Namun untuk saat ini, bagi sebagian pekerja, kebijakan menggunakan celana pendek ini selama bekerja adalah penyelamat di tengah cuaca ekstrim. Jadi apa ya? Jadi kebayang gak sih kalau misalkan orang ke kantor pakai celana pendek gitu kan? Perjalanan pulang kerja rasanya ya sangat menyiksa kalau pakai celana panjang. Tapi dengan catatan ya, cuaca yang ekstrim seperti di Jepang sana gitu kan. Tapi begitu pakai celana pendek katanya rasanya langsung sejuk dan nyaman. Begitu. Nah, itu dikatakan oleh pegawai pemerintah Tokyo lainnya juga. Mudah-mudahan sih untuk Indonesia gak terlalu sebegitunya gitu ya. Oke, karena kita sudah membahas info perakhiran cuaca, juga bakal Napi sampaikan untuk hari ini ya. Untuk sahabat Mulatuli, untuk Kabupaten Lebak sendiri untuk hari ini itu cerah di 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 57 hingga 92%. Lumayan berarti panasnya ya. Nah, oleh karena itu tetap jaga kesehatan. Tetap untuk sahabat Mulatuli perhatikan juga mengenai polusi udara dan lain sebagainya. Kalaupun memang harus keluar ke luar ruangan, jangan lupa keluar rumah gitu kan. Nah, jangan lupa untuk memakai payung ataupun pakai sunblock gitu ya. Dan saatnya Napi harus pamit undur diri juga. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia dari pagi sampai detik ini, yang sudah follow IG-nya Mulatuli FM juga thank you banget, yang sudah kepoin TikToknya juga thank you banget sekali lagi ya. Kita bakal ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Sahabat Pultatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
6: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
5: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending apelan terang. Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan? Cai di magus hese no jubila.
2: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kawarung.
3: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Berkati dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Selamat siang sahabat Multatuli, senang sekali Volendari bisa menemani sahabat Multatuli ya setiap harinya dari jam 1 sampai dengan sore nanti. Dan seperti biasa ya, dengan lagu apik dan juga informasi-informasi serta tips menarik yang bisa tentunya sahabat Multatuli simak ya. Dan hari ini bertepatan di hari Jumat. Wow. Di tanggal 17 bulan Juli 2026, tentunya ini menjadi salah satu hari yang ya termasuknya hari yang lumayan terasa pendek ya sahabat Multatuli. Dan selamat beristirahat juga untuk sahabat Multatuli yang mungkin baru saja pulang atau sekarang sedang bersiap-siap menyiapkan makan siang nih ya, yang baru pulang dari masjid untuk habis melaksanakan sholat Jumat. Oke, selamat beristirahat. Dan tentunya hari Jumat ini banyak juga dari bapak dan ibu ya, pegawai instansi dinas pemerintahan Kabupaten Lebak ini melakukan work from home ya, bekerja dari rumah. Tapi semoga itu tidak mengurangi produktivitas kita meskipun dari rumah. Biasanya bisa lebih fokus gak sih? Oke, senang sekali saya lagi Eva Wulandari tentunya menemani sahabat Multatuli dan masih dipancar luaskan dia dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Cuaca seperti biasa kalau siang hari ini lumayan panas terik ya sahabat Multatuli. Aduh. Oke, sedikit mungkin yang bisa menyegarkan baik itu minuman ataupun makanan bisa menyemangati sahabat Multatuli di siang hari yang lumayan terik ini ya. Atau mungkin ada yang sedang di perjalanan nih, hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu lalu lintas ya sahabat Multatuli, karena keselamatan menjadi tujuan kita bersama ya, baik keselamatan diri maupun sesama pengguna jalan.

0: Labon 9.0 Radio Dere dengan berisik ya membuka perjumpaan kita di kali ini sahabat Multatuli. Selain sahabat Multatuli bisa menikmati siaran kami di Radio Analog 89 FM, tentunya sahabat Multatuli juga bisa mengakses secara online di @multatuli_fm.
1: Aku manusia berisik

Okay, hari ini ada apa ya sahabat Multatuli? Tentunya semoga hal-hal baik terus menemani sahabat Multatuli dimanapun berada, entah itu yang sedang beraktivitas ya, atau mungkin hanya di rumah saja bersama keluarga menemani atau mendengarkan cerita dari anak-anak tercinta sepulang sekolah gitu ya, atau mungkin bersiap-siap nih mau menjemput si kecil ya. Yang pastinya semoga selalu diberikan kelancaran. Nah, dalam dunia sosial juga ya, karena kita bertemu dengan orang-orang baru mungkin ketika di sekolah anak-anak kita nih sahabat Multatuli ya, tentunya ada hal-hal yang bisa kita bangun ya, salah satunya adalah silaturahmi yang baru ya, bersama mungkin orang tua dari teman-teman anak kita gitu. Kemudian juga lingkungan yang baru ternyata bukan hanya untuk anak kita yang baru masuk sekolah di sekolah yang baru ya, tapi juga untuk kita sebagai orang tua. Nah, salah satu hal yang pastinya menjadi patokan utama juga salah satunya adalah kepercayaan ya, karena kepercayaan menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat, baik dalam pertemanan, lingkungan kerja, lingkungan yang baru gitu ya, maupun hubungan pribadi. Namun tidak semua orang mudah dipercaya ya sahabat Multatuli, karakter asli seseorang ini seringkali baru terlihat setelah hubungan ini berjalan cukup lama gitu ya. Dan karena itu penting untuk mengenali ciri-ciri orang yang sulit dipercaya nih sahabat Multatuli.

Dan mereka mungkin tidak selalu berbohong secara langsung ya, tapi memilih tidak bersikap terbuka mengenai hal-hal yang seharusnya diketahui orang lain. Dan kejujuran juga keterbukaan merupakan fondasi utama nih sahabat Multatuli dalam membangun kepercayaan ya. Jika seseorang terlalu sering menyembunyikan sesuatu, orang di sekitarnya bisa mulai meragukan niat maupun perkataannya gitu ya. Kemudian ada lagi orang yang sulit dipercaya juga kerap memanfaatkan emosi orang lain demi keuntungan pribadi, dan mereka dapat membuat seseorang ini merasa bersalah gitu ya, merasa meragukan diri sendiri, atau kita menuruti keinginannya melalui cara-cara yang tidak sehat, padahal kemampuan memahami emosi orang lain seharusnya digunakan untuk membangun hubungan yang lebih positif, bukan untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain secara berlebihan ya. Kemudian ini salah satu hal yang faktor utama yang paling sering menyebabkan misunderstanding atau kesalahpahaman ya. Kebiasaan melebih-lebihkan cerita sahabat Multatuli. Ini juga termasuk salah satu ciri orang yang sulit dipercaya. Mereka kerap mengubah atau menambah detail agar kisah yang disampaikan terdengar lebih menarik ya, atau membuat diri mereka tampak lebih hebat seperti itu. Nah, sekilas sih hal ini mungkin terlihat sepele, namun jika dilakukan berulang kali, orang lain akan mempertanyakan kebenaran setiap cerita yang disampaikan, sehingga mungkin kredibilitasnya pun menurun ya sahabat Multatuli. Dan lagi, kepercayaan itu tidak dibangun hanya melalui kata-kata saja ya, tapi juga tindakannya. Seseorang yang sering mengatakan satu hal tapi melakukan hal yang berbeda umumnya akan lebih sulit dipercaya ya sahabat Multatuli. Misalnya mudah mengumbar janji tapi berulang kali gagal menepati seperti itu ya. Kemudian ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan ini menunjukkan kurangnya komitmen serta tanggung jawab. Dan juga setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan ya, namun cara seseorang menyikapi kesalahannya ini dapat mencerminkan karakternya. Orang yang dapat dipercaya ini biasanya sahabat Multatuli berani mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Sebaliknya ya, orang yang sulit dipercaya itu cenderung tidak menunjukkan penyesalan meski telah menyakiti atau merugikan orang lain, dan mereka juga enggan mengubah perilakunya. Jadi ya tidak merasa bersalah gitu ya saat berbuat salah. Dan juga selain enggan bertanggung jawab atas tindakan sendiri, ketika terjadi masalah mereka lebih memilih menyalahkan orang lain sahabat. Intinya mencari kambing hitam seperti itu ya, daripada melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Nah, sikap ini membuat hubungan menjadi tidak sehat ya, karena semakin sulit menerima kritik maupun mengakui kekurangan, padahal kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu kunci untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan. Dan lagi satu hal, kurangnya empati juga ternyata menjadi tanda seseorang sulit dipercaya. Mereka ini cenderung mengabaikan perasaan, kebutuhan maupun dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap orang lain sahabat Multatuli. Dan sebaliknya ya, orang yang memiliki empati ini mampu memahami sudut pandang orang lain dan mempertimbangkan perasaan mereka sebelum bertindak ya. Dan sikap ini menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun hubungan yang tulus dan saling menghargai ya. Dan semoga yang tadi sudah disampaikan dapat membantu sahabat Multatuli lebih bijak dalam memilih orang yang akan menjadi bagian dari kehidupan pribadi maupun profesional, kehidupan sosial ya. Meski demikian, penting untuk kita melihat pola perilaku seseorang secara menyeluruh dan tidak terburu-buru memberikan penilaian hanya berdasarkan satu kejadian ya.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multa Tuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

8.90 already cerdas, informatif, dan salutif. Cheryl Seinavia, siapa suruh jatuh cinta? Ayo. Jatuh cinta kepada diri sendiri ya sahabat Multatuli, karena dengan mencintai diri sendiri mungkin kita bisa melihat bahwa kekurangan-kekurangan yang kita miliki adalah hal yang wajar, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna ya sahabat Multatuli. Oke, ada salah satu hal yang menarik lagi nih sahabat Multatuli mengenai Trench Launch VT. Apa itu Trench Launch VT itu? Ternyata ini adalah gaya hidup yang bertujuan agar kita tidak hanya berumur panjang ya, tapi juga tetap sehat, aktif, dan produktif hingga usia lanjut. Dan menurut para ahli kesehatan, longevity ini bukan sekedar menambah jumlah tahun dalam hidup ya, tapi juga menambah kualitas hidup pada setiap tahunnya. Artinya seseorang ini tidak hanya berharap memiliki usia yang panjang, tapi juga tetap mampu beraktivitas, kemudian berpikir jernih ya, dan menikmati hidup dengan tubuh yang sehat. Dan ternyata tren ini semakin populer. Kenapa? Salah satu alasannya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Setelah beberapa tahun terakhir, dunia ini menghadapi berbagai tantangan kesehatan ya, banyak orang mulai menyadari bahwa menjaga tubuh tidak bisa dilakukan hanya ketika sudah sakit saja. Justru pencegahan sejak dini jauh lebih penting. Dan yang menariknya sahabat Multatuli, tidak hanya di, kalau dulu orang-orang usia muda mungkin ya agak sedikit tidak memperhatikan gitu masalah kesehatan ini ya, oh masih muda ini gitu ya. Tapi ternyata sekarang banyak orang terutama kaula-kaula muda nih ya, yang mulai berpikir gitu ya, meskipun panjang umur tapi tidak hanya stuck di situ saja, kualitas hidupnya semakin meningkat. Lalu bagaimana dan caranya seperti apa menerapkan gaya hidup longevity ini? Yang pertama adalah menjaga pola makan ya, karena tubuh kita itu membutuhkan banyak makanan bergizi seimbang ya, perbanyak konsumsi sayur, buah, protein. Sebaliknya kurangi makanan yang tinggi gula, garam, dan juga lemak jenuh. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati makanan favorit, tapi keseimbangan tetap menjadi kunci ya. Dan selanjutnya mungkin sahabat Multatuli bisa aktif bergerak, tidak harus langsung melakukan olahraga yang berat-berat gitu ya, jalan kaki selama 30 menit, bersepeda, berenang, banyak ya kalau di Rangkas Bitung tempat-tempat berenang, atau melakukan peregangan ringan setiap hari. Ini sudah memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan jantung, otot, dan juga tulang. Kemudian ini yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu menjaga kualitas tidur sahabat Multatuli, karena tidur yang cukup ini membantu tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan memperkuat sistem imun dan menjaga konsentrasi. Coba deh, biasanya ya kalau kita kurang tidur itu besoknya badan kita agak menjadi kurang enak gitu ya, agak-agak sumeng, demam, kemudian juga rasanya tidak enak saja gitu, tidak sulit, jadi sulit konsentrasi dan lain sebagainya. Nah, orang dewasa ini umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malamnya. Jadi selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga menjadi penting dari konsep longevity ini. Mengelola stres ya, meluangkan waktu bersama keluarga. Kemudian bagaimana kalau keluarganya menjadi sumber stres? Aduh, ya berarti mencari hal lain lah gitu ya, supaya stresnya bisa terkurangi dengan baik. Kemudian menikmati hobi ini ya, menikmati hobi yang bisa dilakukan yang sudah lama sekali sahabat Multatuli tidak lakukan. Hobi-hobi itu yang mungkin terlupakan karena rutinitas gitu ya, karena kewajiban. Dan yang tidak kalah penting juga adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ya. Kita tidak bisa menutup mata ya sahabat Multatuli, semakin kesini karena mungkin pola makan yang sedemikian rupa ya, banyak jajanan yang ditawarkan gitu ya tanpa kita ketahui itu bergizi atau tidak, yang penting enak deh gitu. Nah, mungkin pemeriksaan kesehatan secara berkala ini bisa dilakukan untuk mencegah tentunya hal-hal yang bisa membuat kita mendapat atau terkena penyakit yang tidak kita duga sebelumnya ya. Amin-amin sih sehat selalu ya. Nah, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi atau diabetes ini seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, dan dengan pemeriksaan rutin kondisi tersebut dapat diketahui ya sahabat Multatuli lebih cepat tentunya, sehingga penanganannya pun menjadi lebih baik. Dan menariknya nih sahabat Multatuli, saat ini Trench Longevity ini juga banyak diminati generasi muda ya. Kalau dulu sih menjaga kesehatan sering dianggap
ah urusan orang tua itu mah nanti, kita masih muda nih gitu. Namun sekarang anak-anak muda mulai sadar bahwa kebiasaan yang dilakukan hari ini tuh akan menentukan kondisi kesehatan mereka di masa depan. Dan perlu diingat sahabat Multatuli bahwa lunch fit ini bukan harus membeli makanan mahal atau mengikuti gaya hidup yang sedang viral gitu ya. Justru kebiasaan sederhana seperti minum air putih yang cukup, olahraga rutin ya, sebisa mungkin menghindari rokok, tidur yang cukup, dan menjaga pikiran tetap positif adalah langkah nyata yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena pada akhirnya ya, investasi terbaik bukan hanya tabungan atau aset, tapi juga kesehatan yang dimiliki.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
1: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Kembali Radio Cerdas Informatif dan Solutif, kita punya Rosa featuring MKK Quick. Terputar di jam 1 lewat 48 menit. Selamat bergabung ke kamu yang baru menukar frekuensi di 89 FM

Ya, sahabat Multatuli, beberapa dekade ini, cuy, kelamaan kalau dekade ya. Ada dua istilah yang mungkin tidak asing ya, yaitu FOMO dan JOMO. Nah, keduanya ini sama-sama berkaitan dengan cara kita menjalani kehidupan di era digital, tapi memiliki makna yang ternyata sangat berbeda ya. Kalau ada istilah FOMO-an gitu ya, ikut-ikutan ya. FOMO ini sendiri merupakan singkatan dari Fear of Missing Out, yaitu rasa takut tertinggal sesuatu. Misalnya ketika teman-teman sedang berkumpul tanpa kita, muncul perasaan khawatir atau cemas karena merasa tidak ikut menjadi bagian dari momen tersebut. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi saat melihat orang lain berlibur, membeli barang baru, atau mengikuti tren terbaru di media sosial. Dan tanpa disadari ya, FOMO ini sering membuat seseorang merasa harus selalu gitu ya mengikuti apa yang sedang viral. Akibatnya kita menjadi lebih sering membuka media sosial, membandingkan diri dengan orang lain, bahkan terkadang membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan ya, hanya saja agar tidak dianggap ketinggalan zaman gitu ya. Padahal apa yang kita lihat di media sosial belum tentu menggambarkan kehidupan seseorang secara utuh. Nah, sebagian besar orang ini hanya membagikan momen terbaik mereka, sementara tantangan atau kesulitan yang dialami itu seringkali tidak terlihat ya. Karena itu, membandingkan kehidupan kita dengan apa yang ada di media sosial bukanlah hal yang bijak ya, sahabat Multatuli. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang harus kita sedikit kurangi mungkin ya, sahabat Multatuli. Ketika ada brand baru kemudian menjadi hype ya, menjadi besar seperti itu, orang kemudian berbondong-bondong sampai rela mengeluarkan kocek yang tidak sedikit, mengeluarkan uang yang tidak sedikit gitu ya, hanya demi membeli sesuatu. Mungkin ada kepuasan tersendiri, tapi alangkah tidak bijaksananya gitu ya kalau kita hanya mengikuti kefomoan itu ya, dengan mengorbankan waktu, mengorbankan uang hanya demi sesuatu hal yang ya dianggap tidak, sebetulnya butuh tidak butuh sih ya, itu hanya kepuasan sendiri saja. Tapi di sisi lain mungkin menjadi hal yang secara tidak langsung bisa merugikan kita ya. Nah, selain FOMO ada lagi nih istilah JOMO atau Joy of Missing Out. Ini berbeda sahabat Multatuli dengan FOMO ya. JOMO ini adalah perasaan nyaman ketika tidak harus mengikuti semua tren atau aktivitas yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, seseorang yang menerapkan JOMO ini memahami bahwa tidak semua hal ini harus diikuti, dan mereka lebih memilih fokus pada apa yang benar-benar penting bagi diri sendiri. Salah satunya misalkan seperti menghabiskan waktu bersama keluarga, yang menikmati hobi, yang membaca buku, atau sekadar beristirahat tanpa merasa bersalah karena tidak harus selalu aktif gitu ya, baik itu di media sosial gitu kan, ataupun tidak selalu aktif untuk mengikuti hal-hal yang sedang tren gitu. Nah, bukan berarti JOMO ini membuat seseorang menjadi antisosial atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Justru JOMO ini mengajarkan kita harus lebih sadar dalam menentukan prioritas dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Lalu bagaimana kita agar tidak terjebak dalam FOMO ini ya? Salah satunya adalah batasi waktu penggunaan media sosial. Sahabat Multatuli, tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk menikmati dunia nyata tanpa terus-menerus gitu ya mengecek notifikasi atau unggahan terbaru. Keduanya fokus pada tujuan dan pencapaian diri sendiri, karena setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda tentunya, dan tidak perlu merasa tertinggal nih sahabat Multatuli ya, karena orang lain tampak lebih cepat mencapai sesuatu gitu ya. Dan ketiganya, belajar bersyukur mungkin ya, dengan menghargai apa yang sudah dimiliki saat ini kita akan lebih mudah merasa puas dan tidak terus menerus membandingkan diri dengan orang lain. Ada tuh pernah ya sahabat Multatuli, gantungan kunci yang sebegitu hype-nya. Harganya lumayan juga gitu ya, dan tidak hanya apa namanya, tidak hanya mungkin aksesoris-aksesoris seperti itulah ya, tapi juga makanan, minuman yang luar biasa dengan harga yang lumayan tinggi. Yaitu tadi, hanya demi memberi makan sosial media gitu ya, hanya memberi makan ego dan kepuasan diri sendiri, padahal kita sendiri harus berpikir ulang bagaimana mengelola keuangan dengan baik ya. Dan tentunya sahabat Multatuli, jangan ragu untuk sesekali beristirahat dari media sosial ya. Ini memberikan ruang bagi diri sendiri untuk
membantu pikiran menjadi lebih tenang, fokus dan juga produktif. Jadi ya, mengikuti perkembangan zaman tidak ada salahnya ya sahabat multatuli, tapi jangan sampai keinginan untuk mengikuti tren itu justru membuat kita kehilangan ketenangan dan kebahagiaan ya. Jadi pilih informasi yang bermanfaat, kemudian gunakan media sosial dengan bijak, dan ingat bahwa hidup ini bukan harus ada reward dengan siapa yang paling cepat mengikuti tren gitu ya, melainkan bagaimana cara kita menikmati setiap proses dan cara yang sehat dan sesuai dengan nilai yang kita yakini. Nah kalau dari jiwa, dari sisi bisnis sih ini lumayan ya, ketika kefomoan ini menjadi ketika satu brand, satu barang atau satu hal menjadi kefomoan yang luar biasa gitu bagi orang-orang, kan otomatis ini menjadi salah satu income yang lumayan gitu ya yang dijadikan lahan bisnis. Nah untuk sahabat multatuli bisa lebih bijak lagi mungkin mengelola keuangan atau menerapkan kepada anak-anak kita, kan pernah tuh ya atau sering tuh ya ketika ada satu hal anak-anak kita merengek sampai sedemikian rupa gitu hanya untuk menginginkan satu benda atau satu hal atau satu makanan yang dirasa ya sebetulnya tidak begitu penting-penting amat gitu ya. Jadi ya sebaiknya terapkan pengertian dulu kepada anak-anak supaya tidak terlalu mengikuti kefomoan-kefomoan yang ada ya, karena tidak akan ada habisnya ya sahabat multatuli. Tapi kalau untuk menggali pengalaman it's okay, mungkin sekali dua kali ya tidak jadi masalah, tapi tetap terapkan juga bahwa tidak selalu harus jadi yang pertama untuk mengetahui sesuatu, seperti itu ya. Oke, semakin menarik ya sahabat multatuli, banyak hal yang bisa kita bahas di sini. Untuk sahabat multatuli juga yang ingin menginformasikan ya keadaan di daerahnya masing-masing, boleh di DM Instagram kami di @multatulifm atau di line WhatsApp kami ya, silahkan, ada nomornya tertera di bio Instagram kita juga. Di 89 Multatuli FM kita dengarkan Judika dengan Sakita Bertepi.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Pemerintah Kabupaten Lebak terus mematangkan penyusunan rancangan peraturan bupati atau perbup tentang batas kecamatan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat kepastian hukum terhadap batas administratif antar wilayah sekaligus mendukung tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lebak. Penyusunan regulasi tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Lebak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berbasis data kewilayahan. Dengan adanya kejelasan batas kecamatan, diharapkan tidak lagi terjadi perbedaan persepsi mengenai wilayah administrasi yang dapat berdampak pada pelayanan publik maupun pelaksanaan pembangunan. PJ Sekda Lebak, Halson Nainggolan menegaskan bahwa penyusunan perbup tidak hanya bertujuan memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kepastian administrasi dan kepastian spasial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, penegasan batas kecamatan juga dinilai penting untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kejelasan wilayah administrasi akan memudahkan proses perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program pemerintah di masing-masing kecamatan. Dengan demikian, keberadaan perbup tentang batas kecamatan diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat terkait batas wilayah administratif di Kabupaten Lebak.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45+, atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6-8 tahun dan 400 meter untuk umur 9-11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.9 Radio Cerdas, informatif dan solutif pada Krisya dengan cinta keterputar di jam 2 lewat 15 menit. Sudah di hari Jumat ya, besok libur bagi yang libur. Selamat menikmati akhir pekan ya sahabat Multatuli. Ya sahabat Multatuli, belakang ini dunia kerja mengenal sebuah istilah yang cukup unik dan menarik, yaitu quiet quitting. Apalagi ini ya. Nah, meskipun memiliki kata quitting yang berarti berhenti, quiet quitting ini sebenarnya bukan berarti seseorang benar-benar mengundurkan diri dari pekerjaannya ya. Nah, quiet quitting ini adalah kondisi ketika seseorang tetap bekerja dan menjalankan tanggung jawabnya, tapi tidak lagi memaksakan diri nih untuk melakukan pekerjaan di luar batas yang seharusnya. Nah, seseorang yang menerapkan quiet quitting biasanya mulai menetapkan batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Nah, fenomena ini muncul karena banyak pekerja merasa mengalami tekanan yang tinggi, tuntut untuk selalu produktif, bekerja lebih lama ya, dan selalu siap menerima pekerjaan tambahan, terkadang membuat seseorang merasa kelelahan secara fisik maupun mental ya. Ini tidak bisa kita menutup mata dari ini ya sahabat Multatuli. Di satu sisi quiet quitting ini dianggap sebagai cara seseorang menjaga keseimbangan hidup, dan orang-orang dan quiet quitting ini mulai memahami bahwa bekerja dengan baik tidak selalu berarti harus mengorbankan seluruh waktu dan energinya. Memilih waktu untuk keluarga, kesehatan, istirahat, dan kehidupan pribadi juga merupakan hal yang penting ya. Dan tapi di sisi lainnya, fenomena ini juga menimbulkan perdebatan sahabat Multatuli. Ada yang menganggap quiet quitting ini sebagai bentuk kurangnya motivasi atau keterlibatan seseorang dalam pekerjaan. Karena itu penting untuk memahami bahwa menetapkan batas bukan berarti seseorang tidak bertanggung jawab. Kunci utamanya mungkin adalah bagaimana seseorang tetap menjalankan tugas secara profesional ya, tapi juga mampu menjaga dirinya agar tidak mengalami kekelelahan yang berlebihan. Nah, terus kenapa fenomena quiet quitting ini banyak dibicarakan oleh orang-orang yang sekarang, terutama yang ya, tanda

kutip budak-budak korporat lah ya. Salah satu alasannya adalah perubahan cara pandang terhadap pekerjaan. Kemudian banyak juga generasi sekarang ini tidak hanya mencari penghasilan tapi juga mencari lingkungan kerja yang menghargai waktu, kesehatan mental, dan keseimbangan hidup. Nah, banyak yang mempertanyakan nih gitu ya, anggapan lama bahwa bekerja keras berarti harus selalu tersedia kapanpun dan dimanapun. Bagi sebagian orang, sahabat Multatuli, kesuksesan itu bukan hanya tentang jabatan atau pendapatan, tapi juga tentang memiliki kehidupan yang seimbang. Tapi bukan berarti kita harus bekerja seadanya ya, sahabat Multatuli, tetap berikan usaha yang terbaik dong, meningkatkan kemampuan juga gitu. Dan tentunya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah hal yang penting. Yang perlu dihindari adalah bekerja sampai melupakan kesehatan diri sendiri. Nah, ini nih ya sahabat Multatuli, kadang aduh karena pekerjaan mungkin yang sebegitu banyak, sebegitu berat dan memberikan pressure yang tinggi gitu ya. Jadi kita totalitas ke pekerjaan terus sehingga melupakan melewatkan makan, melewatkan istirahat. Akhirnya yang dihajar adalah kesehatan kita. Nah, fenomena quiet quitting ini memberikan pelajaran bahwa produktivitas itu tidak hanya diukur dari seberapa lama seorang bekerja ya sahabat Multatuli, tapi juga bagaimana seseorang ini dapat bekerja secara efektif dan berkelanjutan. At least ya, at the end, pekerjaan memang menjadi bagian penting dalam kehidupan, tapi bukan satu-satunya hal yang menentukan kebahagiaan seseorang. Jadi ya, dijaga keseimbangannya aja antara pekerjaan, kesehatan, kehidupan pribadi gitu ya. Jangan sampai mengabaikan orang-orang sekitar, orang-orang tersayang kita hanya demi pekerjaan. Karena banyak momen-momen mungkin yang terlewatkan dan itu akan menjadi penyesalan yang ya luar biasa gitu ya. Jadi menjaga keseimbangan itu penting sahabat Multatuli ya, apalagi di zaman sekarang yang serba cepat, serba mudah, dalam artian mudah ya mudah aksesnya gitu ya. Dan jangan sampai hal-hal ini, pengabaian-pengabaian ini ya seperti tadi dibilang akan menjadi penyesalan ya, yang tentunya tidak, kalau sudah menyesal obatnya tuh sulit gitu ya. Oke, ya sudah semakin siang sahabat Multatuli. Apa kabar nih sahabat Multatuli yang sekarang? Aku mau ucapkan nih spesial di tanggal 17 yang sedang berulang tahun ya. Selamat mengulang tahun kelahiran ya. Semoga usianya yang sekarang menjadi usia yang berkah ya. Dan keberuntungan selalu datang bertubi-tubi ya. Jadi apapun yang mungkin sedang dilewati, bahagiakan dulu satu hari ini ya. Yang berulang tahun sekarang, kalau misalkan jangan berpikir aduh aku tidak ada yang merayakan. Oke, okay. Eva Wuladari merayakan, menyelamati ya. Dan semoga ini menjadi salah satu hal yang membahagiakan untuk sahabat Multatuli yang berulang tahun di hari ini, tepat di tanggal 17 Juli 2026. Oke, okay, kita dengarkan beberapa buah lagu lagi ya sahabat Multatuli. Seperti yang satu ini ada Liodra dengan Pura-Pura di 89 Multatuli FM.

0: sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
2: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

Masih di 89.1 Radio Cerdas Informatif dan Solutif bersama Wulandari. Sahabat Multatuli, pernah tidak sahabat Multatuli berniat nih ya membuka medsos misalnya ya, hanya untuk melihat satu atau dua informasi, tapi secara tidak sadar ternyata sudah menghabiskan waktu berjam-jam gitu ya, dengan terus scrolling-scrolling layar, dan terlebih lagi konten yang muncul sebagian besar berisi berita buruk, berita konflik gitu ya, atau mungkin bencana atau berbagai peristiwa negatif lainnya. Nah, kebiasaan tersebut dikenal dengan istilah doom scrolling, dan doom scrolling ini adalah kebiasaan terus-menerus membaca atau melihat informasi negatif di internet, meskipun setelah melakukannya kita justru merasa lebih lelah gitu ya, cemas, tidak nyaman. Dan istilah ini semakin populer karena banyak orang sekarang nih yang menghabiskan waktu berlebihan di media sosial untuk entah itu mencari informasi baru, terutama ketika terjadi banyak peristiwa besar di dunia gitu ya. Nah, pada dasarnya rasa ingin tahu terhadap informasi itu hal yang normal. Kita memang membutuhkan berita ya agar tetap mengetahui nih apa yang terjadi di sekitar kita ya sahabat Multatuli. Tapi masalah ini muncul. Masalahnya muncul ketika kita sulit berhenti untuk terus mencari informasi negatif tanpa memberikan waktu bagi pikiran kita untuk beristirahat. Nah, sahabat Multatuli pasti dong ya, bukan satu dua kali mengalami ini. Kita terjebak dalam doom scrolling ini gitu. Nah, salah satu alasannya adalah karena otak manusia itu secara alami lebih mudah tertarik pada hal-hal yang dianggap mengancam dan berbahaya. Ya, pantesan gitu. Nah, informasi negatif ini seringkali terasa lebih mendesak sehingga membuat kita itu ingin terus mencari tahu ya. Bayangkan, hampir sekarang semua orang mempunyai akses untuk menggunakan smartphone ya, dan tentunya dengan internetnya juga gitu. Nah, tentunya orang ini akan mudah sekali untuk mencari-cari, untuk menggali informasi gitu ya. Dan coba deh ingat-ingat kapan terakhir kali kita istirahat dari gadget itu sendiri gitu sahabat Multatuli ya. Dan aku salut nih ya sahabat Multatuli kepada orang-orang yang kadang tidak terlalu mementingkan alat komunikasi tersebut. Ada loh, memang ada gitu ya. Termasuk salah satu teman gitu yang memang dia itu tidak terlalu intens di handphone gitu. Jadi handphone tuh hanya untuk pure alat komunikasi. Wah, luar biasa ya. Nah, dan karena tadi itu ya, salah satu alasannya adalah karena otak manusia ini secara alami lebih mudah tertarik pada hal-hal yang dianggap mengancam gitu ya, atau berbahaya. Nah, informasi negatif ini seringkali terasa lebih mendesak sahabat Multatuli, sehingga membuat kita ini terus ingin mencari tahu gitu ya, curious, penasaran. Dan misalnya ketika kita melihat satu berita buruk, kita terdorong untuk membaca berita lain yang berkaitan karena ingin merasa lebih siap menghadapi situasi tersebut. Selain itu, algoritma media sosial juga berperan dalam kebiasaan ini sahabat Multatuli ya. Jadi ketika kita sering melihat atau kita sering berinteraksi dengan konten tertentu, ternyata platform digitalnya akan menampilkan lebih banyak konten serupa. Akibatnya tanpa sadar kita bisa terus berada dalam lingkaran informasi negatif. Nah, makanya kenapa ketika di dunia maya kita disebutnya berselancar ya sahabat Multatuli, karena ya itu tadi bisa terbawa arus ya. Dan terlalu sering melakukan doom scrolling ini dapat membuat pikiran kita terasa penuh gitu ya, terasa sulit beristirahat, dan kita mungkin merasa lebih mudah khawatir, hilang fokus, bahkan mengalami perubahan suasana hati, moodnya kiri kanan gitu ya, moodnya angin-anginan. Dan tidak jarang kebiasaan ini juga mengganggu waktu tidur karena banyak orang masih menggunakan ponsel hingga larut malam untuk mengikuti berbagai informasi terbaru. Namun bukan berarti kita harus menghindari berita sepenuhnya, sahabat Multatuli. Mendapatkan informasi tetap penting ya. Yang perlu dilakukan adalah membangun kebiasaan konsumsi informasi yang lebih sehat. Salah satu caranya adalah dengan membatasi waktu penggunaan media sosial ya. Dan tentukan waktu khusus untuk membaca berita, lalu berhenti ketika informasi yang dibutuhkan sudah cukup. Selain itu, pilih sumber informasi yang terpercaya. Tidak semua konten yang muncul di media sosial memiliki informasi yang benar. Dan terlalu banyak membaca berita dari sumber yang tidak jelas justru ini dapat meningkatkan rasa cemas dan kebingungan ya. Jadi pintar-pintarlah memilah dan memilih dari sumbernya gitu sahabat Multatuli. Dan cara lainnya adalah memberikan jeda nih setelah menerima banyak sekali informasi yang negatif gitu ya. Lakukan aktivitas yang membantu pikiran kembali rileks, seperti ya berolahraga lah,
biarpun terdengar klise ya, berolahraga. Nah, mendengarkan musik, mungkin berbicara dengan orang terdekat atau melakukan hobi yang disukai. Dan karena di era digital seperti sekarang ini ya, kemampuan untuk mengatur hubungan kita dengan informasi menjadi semakin penting. Jadi teknologi memang memberikan kemudahan untuk mengetahui nih berbagai hal ya, dalam hitungan detik deh gitu. Tapi bukan berarti kita harus menerima semua informasi setiap saat, sahabat Multatuli. Kadang juga berhenti sebentar dari layar bukan berarti kita tidak peduli dengan dunia ya, dan siapa kita gitu. Maksudnya tidak semua hal harus kita ketahui gitu ya, sahabat Multatuli. Justru dengan memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat, kita ini dapat kembali menerima informasi dengan pikiran yang lebih tenang dan lebih bijak. Karena ya pada akhirnya sih bukan hanya informasi yang perlu kita jaga ya, tapi juga kesehatan pikiran kita sendiri. Jangan sampai gara-gara informasi-informasi yang kita telan setiap hari yang menghabiskan waktu lebih banyak scrolling-scrolling media sosial gitu. Aduh, jadi menghabiskan energi, menghabiskan waktu, rumah terbengkalai ya, anak-anak terabaikan, pasangan juga dicuekin. Jangan sampai seperti itu ya, sahabat Multatuli. Oke, di kesempatan kali ini 89 Multatuli FM masih beberapa saat lagi kebersamaan kita. Aku mau putar satu buah lagu Kecil Refronka dan featuring Andi Rianta dengan Mengejar Matahari.

Tes gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan

89.4 Radio cerdas, informatif dan solutif. Sahabat Multatuli, tidak terasa sudah berada di penghujung acara hari ini. Terima kasih banyak untuk sahabat Multatuli yang sudah menemani perjalanan siaran dari awal sampai dengan sekarang ya. Semoga informasi, hiburan dan cerita yang dihadirkan dapat memberikan warna serta menemani aktivitas sahabat Multatuli. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, terus semangat menjalani hari dan terus sebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, Volendari sekali lagi pamit undur diri. Terima kasih banyak. Dian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Follow Instagram kami di @lppl_mutatuli_fm atau klik laman kami di mutatuli_fm.com.
1: Radio Mutatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_mutatuli_fm atau klik laman kami di mutatulifm.com.
2: 5 cara menjaga kesehatan mata. Mata adalah salah satu organ penting pada tubuh kita. Mata membantu kita untuk bisa melihat keadaan sekitar. Nah, karena itulah kita harus menjaga kesehatan mata agar tidak terjadi masalah yang akan mempengaruhi penglihatan kita. Teman-teman tahu tidak kalau mata kita itu tersusun dari beberapa bagian loh. Ada bagian luar dan juga ada bagian dalam. Setiap bagian pada mata tentu saja punya peranan yang penting ya. Makanya kita harus menjaga kesehatan mata kita dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti berikut ini. 1. Menjaga pola makan. Jenis makanan punya pengaruh besar bagi kondisi kesehatan tubuh, termasuk mata. Ini karena makanan menjadi sumber nutrisi yang diperlukan tubuh. Menurut WebMD, nutrisi seperti asam lemak, omega-3, lutein, seng, dan vitamin C dan E dapat membantu menangkal masalah penglihatan. Beberapa jenis makanan yang mengandung gizi baik bagi mata yakni sayuran berdaun hijau, salmon, tuna, dan ikan berminyak, telur kacang-kacangan, jeruk, dan tiram. 2. Lindungi mata dari sinar matahari. Indonesia adalah negara yang berlimpah sinar matahari. Sayangnya, terlalu banyak paparan sinar UV berpengaruh kurang baik pada kesehatan mata. Ini sama halnya seperti kita melindungi kulit dengan tabir surya dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Begitu juga dengan mata, kita perlu melindungi dengan cara menggunakan kacamata hitam agar mata kita tidak terlalu parah terkena paparan sinar UV. 3. Ikuti aturan 20-20-20. Bagi generasi sekarang, menatap layar komputer, ponsel, atau tablet selama berjam-jam seringkali terjadi ya. Terlalu sering dan lama menatap layar akan menyebabkan mata menjadi mudah lelah, ketegangan mata, penglihatan kabur, kesulitan fokus pada jarak, mata kering, sakit kepala, hingga nyeri leher, punggung, dan bahu. Kalau sudah mengalami gejala seperti ini, ada baiknya kita melakukan aturan 20-20-20. Siapa yang tahu maksud dari rumus itu? Yap, rumus 20-20-20 itu maksudnya adalah 1. Mengistirahatkan mata setiap 20 menit dengan mengalihkan mata. 2. Melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Mengutip dari Cleveland Clinic, mengikuti rumus 20-20-20 membuat mata lebih rileks dan membiarkan diri berkedip untuk melumasi mata. 4. Olahraga teratur. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa olahraga dapat mengurangi resiko penyakit mata dan menurunkan resiko kehilangan penglihatan. Selain berolahraga, kita juga dianjurkan untuk menghindari kebiasaan membaca di tempat gelap. Saat membaca, jaga jarak mata dengan buku setidaknya 25 hingga 30 cm. 5. Periksa mata rutin. Setiap orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa membutuhkan pemeriksaan rutin setidaknya 2 tahun sekali. Melalui pemeriksaan mata, dokter dapat memantau dan mendeteksi kondisi kesehatan mata kita sejak dini. Nah, itu tadi 5 cara jitu untuk menjaga kesehatan mata agar tetap sehat. Selamat mencoba ya teman-teman, jangan lupa jaga selalu kesehatan matamu.
3: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
6: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Sahabat Muda Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari rri.co.id, program sekolah gratis pemerintah Provinsi Banten tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan sekolah swasta. Salah satunya dirasakan oleh SMK Nurul Huda Kabupaten Serang yang mengalami peningkatan jumlah peserta didik sekaligus kepastian pembiayaan operasional.

0: menggunakan pemrograman SPP, tapi kini operasional sekolah dapat direncanakan dengan lebih baik. Dirinya juga mengapresiasi komitmen Gubernur Banten Antasoni yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program sekolah gratis. Lebih lanjut, ia menyebut dampak program sekolah gratis juga dirasakan banyak sekolah swasta lainnya di Banten. Berdasarkan komunikasi dengan sesama kepala sekolah, jumlah pendaftar di berbagai sekolah swasta meningkat signifikan sejak program tersebut berjalan. Terpisah, Kepala Sekolah SMK Jaya Buana Kabupaten Tangerang, Aan Angsori menyampaikan, program sekolah gratis memberikan dampak positif terhadap meningkatnya akses pendidikan masyarakat. Antusiasme masyarakat terhadap program tersebut sangat tinggi. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMK Jaya Buana menerima sekitar 1.000 peserta didik baru melalui program sekolah gratis. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 912 siswa. Raisa, siswa kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ SMK Jaya Buana mengatakan, adanya program sekolah gratis yang dilakukan Pemprov Banten sangat membantu, terutama dalam mengurangi biaya keluarga. Raisa juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Banten Antasoni yang memberikan program sekolah gratis dan diharapkan program tersebut dapat berlanjut hingga memberikan akses pendidikan untuk anak-anak Provinsi Banten.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
3: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
4: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang, buka aja website Cep Leo, daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya?
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
0: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners_@korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, sebanyak 114 dari total 344 unit koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Lebak telah selesai dibangun. Sebanyak 251 unit lainnya ditargetkan rampung pada Juli ini sebagai bagian dari percepatan pembentukan koperasi desa di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Lebak terus mengawal proses pembangunan KDMP agar seluruh unit dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suwangsa, mengatakan, pembangunan fisik terus menunjukkan perkembangan yang positif. Meski sebagian besar bangunan telah selesai, operasional koperasi belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu kesiapan sumber daya manusia yang akan mengelolanya. Para manajer KDMP saat ini masih mengikuti pembekalan dan pemusatan latihan sebelum mulai bertugas di masing-masing koperasi. Pembekalan tersebut dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan KDMP. Imam menjelaskan para manajer koperasi berada di bawah koordinasi PT Agrinas Pangan Nusantara. Ia menambahkan pengelolaan KDMP menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut sebagai mitra pemerintah dalam program pengembangan koperasi desa. Keberadaan manajer yang telah mendapatkan pelatihan diharapkan mampu mengelola koperasi secara profesional. Pemerintah Kabupaten Lebak pun terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesiapan kelembagaan dan tata kelola koperasi. Dengan demikian, KDMP diharapkan dapat langsung beroperasi secara optimal setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Di sisi lain, pemerintah juga menerima sejumlah masukan dari masyarakat terkait lokasi pembangunan beberapa unit koperasi. Salah satu keluhan datang dari warga Desa Kirimukti yang menilai lokasi pembangunan KDMP berada cukup jauh dari kawasan pemukiman. Menanggapi hal tersebut, Imam mengatakan pihaknya memahami aspirasi masyarakat, namun berharap keberadaan koperasi telah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ia optimistis keberadaan KDMP akan menjadi motor penggerak perekonomian desa sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lebak juga terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Rencana peluncuran 45 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Lebak dipastikan mengalami penundaan. Peluncuran tersebut sedianya merupakan bagian dari launching tahap kedua KDMP di Kabupaten Lebak. Kegiatan itu direncanakan dipusatkan di KDMP Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. Launching tahap kedua tersebut semula akan dilaksanakan secara serentak bersama 15.845 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Agenda nasional itu juga direncanakan dilakukan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Meski peluncuran ditunda, pemerintah Kabupaten Lebak memastikan proses penyelesaian pembangunan, pembekalan manajer, serta persiapan operasional KDMP tetap berjalan sehingga seluruh koperasi dapat segera berfungsi sebagai penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
3: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya. Lebak.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?

0: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Putatuli bisa menghubungi narah hubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
6: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
6: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
6: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: hidup. Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, okay. Lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Muka Tuli FM.
3: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di mages hese nauju gila.
4: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kawarung.
5: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 20.

0: Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
4: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
7: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
6: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: takdirmu.
1: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
3: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
2: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
3: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
2: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
3: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
2: Terima kasih, Bu. Partisipasi ibu sangat berarti. Sensus ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum dangu sadaya, alhamdulillah dinawangi orang tiap asa tepang sono Pak Amprok Jonghok nyata dina acara seni budaya Sunda Japrek Atanap. Oh, hari rimul tatulinya.
1: Ya,
0: Kang Jaro ya teh hari rimul tatuli gitunya dina acara ya teh orang tiasa diomong pulung deh ya.
1: Ya, biasa orang dongkap di hari rimul tatuli teh di tiap dinten Jumat malam Sabtunya.
0: Malam Sabtu,
1: Jumat malam Sabtu. Kalasan orang ayah di 17 Juli nya.
0: 17 Juli.
1: 17 Juli 2020. Mudah-mudahan sadayana teh sehat.
0: Amin.
1: Henteu kirang seetik ketik acan.
0: Mohon.
1: Maksudna mah teu kirang anu kurang gitu nya.
0: Mohon.
1: Sadayana teh lengkap, sadayana lancar.
0: Lancar.
1: Jeung mudah-mudahan dina acara multat apa hari multatuli ieu teh
0: ya,
1: urang tiasa ngarencangan sahabat multatuli nepi ka rengse.
0: Nah, eta.
1: Nepi ka jam 12 wengi nya.
0: Oh, gitu.
1: Insyaallah sajian lagu-lagu pop Sunda
0: ya
1: anu bakal urang guarkeun dina wengi teh tiasa ngarencangan.
0: Nah, eta.
1: Karencangan pamiasa anu wengi ieu nuju leleson.
0: Nuhun.
1: Anu nuju kumpul.
0: Nah, eta.
1: Anu nuju damel.
0: Nuju bulan ya.
1: Atanapi nu nuju bulan.
0: Nah, eta nya.
1: Eta mah kudu sadia rujak.
0: Rujak.
1: Lamun nuju bulan mah nya.
0: Tah gitu nya.
1: Biasana pami nuju bulan mah rujak ieu teh nya bebek nya.
0: Rujak bebek.
1: Rujak bebek. Oh, aya jambu.
0: Ya,
1: aya cau kalutu.
0: Kalutu aya.
1: Gula beureum,
0: gula beureum.
1: Loba lobi.
0: Tah.
1: Kuni.
0: Biasana lamun cau kalutu eta sok asikian. Kumaha carana supaya eueuh sikian teh Kang Jarwo kumaha?
1: Gampang.
0: Kenaon?
1: Ditiupan beji-beji. Soalnya ari jambu kalutu mah memang ari pami buah nama.
0: Caunya.
1: Taya jarang anu ngamam secara asakna nya
0: cau kulutuk gitu nya
1: cau kulutuk mah
0: jadi
1: cau kulutuk mah dicandakna teh tak pikeun bebek gitu nya rujak
0: nya mohon
1: oge meureun anu dicandakna teh cau kulutuk mah dauna
0: dauna nya
1: dauna cau kulutuk teh kahiji tebel teras henteu mudah robeknya
0: nya mohon
1: teu mudah robek eta teh pami nyarioseun jauh cau kulutuk ternyata aya sebagian anu memberdayakeun cau kalutuk teh menjadi bagian usaha eta mang mangko.
0: Nah, eta contohna eta.
1: Atunya jadi kaya bos apa bos daun
0: teh. Oh, daun. Oh,
1: bos daun cau.
0: Dauna anu dieu ieu teh.
1: Jadi anu diicalna teh sanes cauna tapi ya, dauna.
0: Dauna nya mohon.
1: Iya, aya sebagian masyarakat ataupun pengusaha kuliner
0: ya, mohon.
1: Anu membutuhkan daun cau kalutuk ieu menjadi bagian sajian pikeun memperindah, mempercantik sareng memperpulen.
0: Nah,
1: kejo sango maksudnya.
0: Kejo.
1: Sama pami sango panas liket misalkan di naon teh ngaranna teh dibungkusna ku daun cau
0: jadi buras eta nya.
1: Jadi sengit eta.
0: Sengit gitu ya.
1: Sengit. Terus meureun bisa jadi lontong.
0: Lontong.
1: Buras. Gitu nya.
0: Tambahna sambal naon teh?
1: Sambalna mah sambal goreng.
0: Loncom gitu.
1: Beuh. Eta mah lamun geus ngomong kuliner eta mah moal beres-beres.
0: Biasana mah isuk-isuk teh artinya.
1: Lain ya akhirnya dina wengi ieu teh urang jadi ngomongkeun caunya.
0: Iya, Bang.
1: Dambaran mimitina ieu nya.
0: Dina.
1: Jadi ngomongkeun daun cau kalutuk. Eta dina ngomong masalah rujak bebek dina nuju bulan.
0: Nuju bulan ya.
1: Nyambungna eta ka daun cau. Soalnya pan dari daun cau mah anu dikenal ke masyarakat teh daun cau kalutuk anu tiasa diangge keur ngabungkus kan gitu.
0: Iya, mohon.
1: Eta boga sakebon we atuh.
0: Atuh jadi
1: kudu dambal Mang Mang Iko.
0: Leres ya bener.
1: Teu kudu urang dambal ka mana-mana. Tinggal urang unggal seminggu sakali nuaran cau atuh aya nu siap nampung.
0: Siap nampung ya.
1: Sangkopetna eta 2000.
0: Kuari.
1: Sangkopetna pamirsa ieu mah nya.
0: Sebenarnya 5. hiji apa?
1: Satiang ya.
0: Satiang ya.
1: Iya men satang. Sana ngerna teh sapalapahnya.
0: Sapalapah.
1: Heeh. Eta sakompet
0: itu warna teh. Kuari 2000
1: eta.
0: Waduh aya hargaan ya. Dikalinya.
1: Makanya cenah pami baringung milari pedamela mendingan jadi bos cau be nah, daun cau gitunya
0: cau kulutuknya
1: cau kulutuk
0: memang bagus sih kuatnya dia nanya tina iya lagi yang gitu
1: panaman ngenyen papais ya. Terus nyen nanti ya kue pisang ramen sebut kue pisang nanan nanan teh
0: papais bugis
1: oh, ya, ada papaisnya
0: papais bugisnya papais
1: pasungnya
0: pasung
1: bugis
0: eta
1: panen teh pakai daun eta
0: pakai tanya beritanya
1: kemarek jadi bos ibarat bos daun cau
0: itu ku tahu di buri itu masih ada lega lain di pangkaran imah itu di Kang Jarwo dan beritanya kalau menurut kita di nya pelakannya beritanya seberapa hektar itu tanya nah itu teh manfaatnya kanggo naon kanggo nyata produksi upami anjing teh tanya nyenen kue naon pang gitu nyata biasa kalau udah usah deh orang lajeng gedenya kan
1: ya, jawa orang nyata
0: nah acara seni budaya Sunda hari ring mulut atur ayah papa tongkoneng

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Love Lebak. Gua Lalai merupakan objek wisata goa yang memiliki jalur aliran air bawah tanah yang keluar dari mata air atau tetesan dari rembesan sela-sela bebatuan dengan proses yang sangat lama dan membentuk stalaktit dan stalagmit. Struktur dinding Gua Lalai cukup kuat dan debit airnya pun cukup banyak, bahkan mampu mengairi sawah seluas 600 hektar di sekitarnya. Gua Lalai berada di Kampung Cipanas, Desa Sawarna, Kecamatan

0: Aduh. Hatur nuhun.
1: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
3: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
4: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Suku Baduy atau Urang Kanekes merupakan kelompok masyarakat yang memegang teguh kearifan lokal. Populasinya kurang lebih 26 ribu jiwa dan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Baduy Luar dan Baduy Dalam. 89 Multatuli FM. Hebat banget!
6: Gabungkan terus 88 Multatuli FM.
7: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Komplek Usaha Daya masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ayah mawar bodas Kang Jarwo.
1: Mawar bodas.
0: Mawar bodas.
1: Jadi daun mawarna warnana putih.
0: Bodas mohon.
1: Pami mawar berem berarti warnana hijau.
0: Nah, eta. Jadi ya teh anu nyaritakeun cinta anu tulus.
1: Cinta anu tulus.
0: Tapi akhirnya ayah kesedihan.
1: Aya kesedihan. Nah, cenah ongko cinta nu terus tapi aya kesedihan.
0: Ku sabab ieu teh entos ngajug-jug jauh ngalewatan galengan cenah kitunya. Gitu tanya. Si horengan mah anu dituju nanti geus boga nyaeta sang bango gitu.
1: Nu ditujuna tos aya nu gaduh.
0: Nah, eta kitunya.
1: Oh, kitu.
0: Jang ngarepkeun mah nya. Sugan cenah kitu ieu mawar ieu teh masih keneh lajang gitu nya.
1: Masih keneh single gitu nya.
0: Single gitu.
1: Cek bahasa urang nama.
0: Nah,
1: ari kunaon hareng tos boga pasangan.
0: Nah, sang bango gitu.
1: Oh, berarti teu bebeja meureun.
0: Nah, teu bebeja.
1: Eta si anu awewe anu ditujuna. Teu bebeja bawa mainan teh tos aya anu gaduh.
0: Nah, eta si horengan mah eta. Antos ayah.
1: Oh.
0: Aduh, cina gaya yang sedor-dor gelap, hujan, cina gitunya. Di tarajang baik, cina Kang Jarwo.
1: Jadi terlambat ya tetenya.
0: Terlambat.
1: Jadi mainan boga rasa kasuka, boga rasa kaboga jengka sono ka seseorang nate ya. Merentos tidak tependak. Horeng mah.
0: Si horengnya.
1: Sing horeng mah tos gaduh.
0: Aduh, eta. Karena sirah nyut-nyutan ya tawa Kang Jarwo.
1: Sanes kanu sirah deh ya tama. Kanu dada. Soalnya pan hujan angin di tarajang.
0: Gelapnya.
1: Terus menggalengan oge di tarajang.
0: Wah eta.
1: Bari sukuna barege teu dirasa.
0: Kok jainul namanya.
1: Ya hayang kanu seseorang anu dijadi panujunya.
0: Eta.
1: Tapi meureun cinta tulus najeng keseriusanna ternyata bertepuk sebelah tangan.
0: Nah.
1: Karena seseorang eta tos aya nu gaduh.
0: Aduh etanya.
1: Aduh cucian, cucian.
0: Cucian. Nah, eta tanya kehidupan mah kadang-kadangnya.
1: Beh, eta teh ngaran kehidupan. Bawa mun harita mun pantacan aya nanti ngana teknologi.
0: Tana aya.
1: Tacan aya handphone, tacan aya telepon.
0: Ya, mohon.
1: Jadi teu tiasa mengkonfirmasi lah cek bahasa urang teh mah. Naroskeun gitu.
0: Bahasa kidulna mah.
1: Neng ari neng teh masih keneh nyalira apa tos anu gaduh kan gitu merenya.
0: Nah, gitu.
1: Ya, jadi ternyata informasinya telat.
0: Telat.
1: Jadi bila kadikad itu hujan angin di Tarabas gitu kan.
0: Di Tarabas. Padahal geus mawa iya.
1: Geus mawa martabak. Spesial.
0: Spesial.
1: Jerona ge lain coklat, nah. Strawberry.
0: Tuh, pannya. Kurang kumaha pannya.
1: Eta doang nate pamit terus dongkap gitu terus terang si anu di pandunya terus gaduh eta si martabak pasti dibalang.
0: Aduh,
1: jadi sia-sia acena terus puh jadi hanjakalnya gitunya jadi informasinya telat gitu tapi ayo dengaran ketulusan mah tadi teh ya meren bentuk cinta sejati seseorang nu hayang ditujukeun ka kagumana gitu nya
0: dipikir resepna gitu nya
1: meski di akhirna teh meureun kecewa gitu
0: tah lamun ubah kecewa kumaha eta
1: atuh kudah ka cewek deui pami kecewa na ka cewek kedah ka cewek deui
0: gitu nya
1: tapi pami lalaki kecewa gitu kudu ka kecoa.
0: Aduh, itu tanya perjalanan hirup ya si Akang gitu, menurutnya. Si orang kan mawar bodas nangis enu boga gitu nya.
1: Enu boga.
0: Sinyalnya mah kenceng ya sinyalnya macam gitu.
1: Sinyalnya tandongkap tadinya eta.
0: Gitu. Si orang kan mah jenak jor dari gelap ya.
1: Beren dijadikan pelajaran.
0: Pelajaran ya.
1: Jadi lemen bogoh teh ya. Ke seseorang. Kudu mastikan bahwa anu di bakal di bogoh nate. Statusnya single.
0: Nah, statusnya
1: gitu. Kula di Kanyaa, di Kabogo, di Pika Hayang, ada ternyata informasinya telat. Ternyata mah terus aya nu gaduh kan gitu. Akhirnya sia-sia.
0: Aduhnya.
1: Martabak pan akhirnya ternyampe kami toha.
0: Ternyampe nya. Aduh, orang aja ngeri Kang Jarwonya.
1: Ayo.
0: Kayak asih tiap-tiap sama. Sok mah ya.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Serentahun Cisungsang merupakan sebuah ritual atau upacara adat turun-temurun yang dilakukan masyarakat Cisungsang sebagai wujud rasa syukur setelah panen padi. Jadikan Serentahun Cisungsang sebagai destinasi wisata bersama 89 Multatuli FM. Lebak banget!

0: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Prancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
1: Lebak Ruhai. Kita punya cerita dari tawa sampai asa. Multatuli FM 8900 selalu ada. Nemenin kamu setiap waktu.

0: besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Aduh. Sini.
1: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wisata Pantai Sawarna dengan dua lokasi wisata pantai, Ciantir dan Tanjung Layar, menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lebak. Mari kunjungi Sawarna. 89 Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pantai Karang Tarajay, Kecamatan Baya, memiliki pemandangan yang menakjubkan. Karena memiliki kontur yang tidak biasa seperti pantai pada umumnya, hampir di semua sisinya dipenuhi batu karang dengan berbagai ukuran. Jadikan sebagai destinasi wisata. 89 Multatuli FM. Lebat banget!
4: Gabungkan terus 8 Salapan Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Heh, masa Allah baik budak, iya panas mending ngapulan terang.
1: Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan.
0: Cahaya di rumah gue sehese nojo bila.
2: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, gimana orang kamarung.
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
5: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
4: Wah iya. Eh, sampai kapan batasnya?
5: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
4: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
5: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
4: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
6: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multa Tuli FM.
7: Pantai Cibobos atau Pantai Karangsongsong yang berada di pinggir Jalan Nasional 3 atau Jalan Raya Bayah Malingping di Desa Karangkamulian, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Dengan hempasan ombak besar khas Laut Jawa bagian selatan ini menjadi daya tarik tersendiri untuk dikunjungi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. 89 Multa

0: Premier Zagam Daun Sadaya. Neng geulis nuju naon? Neng geulis ya.
1: Iya, neng geulis nuju ngawadang.
0: Ngawadang ya. Berarti nuju... sanggup kerpeting miripnya.
1: Sanggup kerpeting. Tapi ari isera sanggawadang mah kapungkur zaman urang gitu nya. Jadi sanggawadang eta enakna dicampur sareng ieu teh nanda lok asin.
0: Lok asin.
1: Lok asin terus sambal goang.
0: Nah, etanya coplok eta mah bener.
1: Jadi terada coplok eta. Jadi sanggawadang gitu nya. Pae sanggawadang mah rada tiis-tiis gitu nya.
0: Nah,
1: tapi lo misalkan baris ku lok asin jeung ku sambal mah eta jadi nyoplok eta.
0: Pokoknya mah peureum we nya. Peureum meleknya
1: eta. Peureum beunta maksudna.
0: Peureum beuntanya. Be eta mah bener-bener ya yes. Neng resepna kana naon tadi?
1: Kanu bodas.
0: Ah, etanya. Acukna beureum jeung kitu nya.
1: Gitunya.
0: Resepna aja.
1: Emang ari anu geulis mah ngangga acukna nu lagi pasti pantes.
0: Pantesnya.
1: Acuk bodas atau nambah nyerep. Acuk beureum atau nambah mencrang.
0: Beuh eta mah hurung we nya.
1: Hurung gitunya.
0: Ruhai we eta mah.
1: Lamun pake acuk naon deui nya anu pantes teh selain ti putih jeung warna beureum teh hejo.
0: Hejo bagus.
1: Oh, hejo mah atuh nyemencrang nyerep.
0: Beuh eta mah. Pokoknya mah
1: geus karena geuning geulis pan ya.
0: Geulis ngaranana
1: geus. Aduh. Orang mana ya teh cenah?
0: Orang orang asana mah lewat di itu sih nya.
1: Lewat Bogor, lewat Pandeglang.
0: Pandeglang juga namanya. Waduh, ya. Luar biasa ya neng geulisnya.
1: Bangga orang antos oge ka pamirsa nu bade ngirengan dina ieu acara.
0: Mohon.
1: Nu bade ngintun baktos sareng lagu di antosnya.
0: Daripada seuri sorangan ya.
1: Komo seuri sorangan jeung bari jalan apa di tengah jalan.
0: Nah,
1: oh bahaya eta teh.
0: Hati-hati nya beusi aya si komo. Di
1: ka tubruk. Di beli ka tubruk.
0: Ka tubruk beca be aduh nya.
1: Tetanus.
0: Nya.
1: Eta anu diwartoskeun teh di kawartoskeun pami seuri sorangan jeung di tengah jalan gitu.
0: Nah, tengah jalan nya. Hati-hati bae lah harusnya. Nah, kumaha poek mah kitu nya.
1: Nya. Poek. Jeung ulah pendak sareng Bang Senegal.
0: Nah.
1: Bisi di bonceng langsung digawir gitu dicanda
0: ke digegel
1: Senegal mah
0: digegel ceuli nang ke aduh
1: mainnya mah langsung ngegel ceuli ngegel punduk
0: punduk ya aduh bener-bener etanya dedein lah di gegel punduk main tanya
1: pokoknya mah langsung muringkak
0: muringkak bulu itu ya namanya muringkak namanya. Orang lejeng gedenya,
1: ayo
0: kalangkang gedenya, sok mangga terang.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Pantai Binuangen merupakan salah satu pantai di pesisir pantai selatan Kabupaten Lebak, Banten. Di Pantai Binuangen terdapat pelelangan ikan terbesar di Lebak Selatan. Aktivitas nelayan setempat menjadikan tempat ini spesial bagi para wisatawan. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Pemirsa kaum dangu sadaya, masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
1: Ya, aya lagu ti sontena sae teh.
0: Iya teh, laguna judulna nyaeta Nagara Luhureun Mega gitu.
1: Oh, jadi ya, anu disebut negeri di atas awan.
0: Nah, eta.
1: Cek bahasa urangna anu ya, ayeuna nuju viral. Anu nuju populer.
0: Populer.
1: Jadi kalesan pan sadayana terang bahwa nungaran negeri di atas awan teh terangna di Bromo.
0: Nah,
1: di Jawa Tengah nya.
0: Mohonnya terang Bromo.
1: Tapi ternyata di Kabupaten Lebak oge aya.
0: Aya.
1: Negeri di atas awan di mana masyarakat atau pecinta alam
0: alamnya mohon
1: biasa ningali fenomena luar biasa,
0: mohon
1: fenomena alam anu tiasa ditingali unggal enjing
0: ya.
1: subuh
0: gitu,
1: subuh
0: ya.
1: Jadi pami hayang ningali fenomena negeri di atas awan teh kedah aya di subuh, aya gitu, di kawasan ya. Citorek
0: di Kabupaten Lebak Banten ya.
1: Nya Citorek Lebak Banten. Jadi negeri di atas awan atau tos dipiralkan masuk dalam kategori destinasi wisata unggulan. Wisata unggulan Kabupaten Lebak. Sehingga kawasan wisata ieu teh diharapkan teh tiasa mengundang banyak masyarakat anu hoyong ningali pemandangan anu fenomena gitu lah.
0: Nah gitu nya, jadi secara puitis mah ngagambarkan kaendahan alam nyata berupa hamparan kabut putih
1: nya,
0: doang samudra nya, udarana sejuk, pegunungana di kawasan adat Kasepuhan Banten Kidul gitu nya. Jadi lagu ieu ngarayakeun kearifan ya masyarakat setempat anu ngajaga kelestarian alam jeung warisan leluhur. Nah, gitu ya. Jadi negeri di atas awan ieu maknana nyaeta tentang keagungan ciptaan Allah anu memsihan kadamaian rasa syukur jeung kabanggaan ka masyarakat Banten ya. Nyaeta potensi wisata budayana gitu Kang Jarwo nya.
1: Ya mohon. Jadi di samping memang di kawasan Kasepuhan Citorek teh sanes eta menuju viral gitu nya. Aya nu sanesna model serentauna
0: ya
1: gitu nya, anu melestarikan anan disebut nate
0: kearifan budaya lokal.
1: Kearifan budaya lokal anu tos terjadi turun temurun dilestarikan ku generasina yang setiap tahun teh terus diupayakan dihajatkeun digedekeun sampai istilah pemerintah daerah oge turut mendukung
0: dina acara ieu nya,
1: akan dina acara eta teh gitu. Jadi lengkap sebetulnya.
0: Ya.
1: Lengkap istilah pelestarian aya,
0: budayana aya,
1: pemandangan fenomena anu disebut tadi teh kumaha nungaran Sang Hyang teh nungaran Gusti Allah teh menciptakan keindahan
0: alamnya.
1: Keindahan alam melalui kabut, melalui awan. Nutupan anu ngaran tebing gitu nya.
0: Iya, mohon.
1: Pami dina waktu subuh teh terus katingali teh.
0: Waduh, enak pisan.
1: Katingali gitu pasca sorot ku matahari.
0: Gitu.
1: Jadi eta pamitos ngogubul kitu teu katingali teh handapna teh, mangiko.
0: Teu katingalinya.
1: Naon handapna teh padahal ari tos ngaliwat mah. Wancina rada berangan seutik mah katingali teh pasawahan.
0: Pasawahannya.
1: Terus oge meureun leuweung gitu nya.
0: Alamna gitu nya.
1: Duh, pokona mah luar biasa. Jadi pami ukur nguping carita mah atuh moal tiasa digambarkeun.
0: Mohon ya.
1: Jadi kedah dongkap.
0: Tah, kaditu nya.
1: Kedah dongkap menjadi bagian masyarakat anu tiasa melihat atau ningali wisata unggulan di wilayah urang.
0: Tah,
1: gitu.
0: Gitu nya.
1: Soalna sanesti urang bae nu tos dongkap ka dinya teh
0: di mana wae
1: cenah di luar daerah oge gitu tos dan rongkap jeung hayang ningali sebab cenah nu naon teh kaajaiban nu kiteh biasana bisa ningalina teh di Jawa Tengah di Gunung Bromo itunya nah makanya bareng di Lebak teh lebih dekat ke wilayah di Jakarta di Bogor gitu kan
0: caket ke Rangkas Bitung lewatannya
1: jadi kan caket ta jadi kalau misalkan ningali di kawasan Lebak Banten apa ngarana negeri Dat Sawan sami orang doang ningali nuli ayah di Bromo
0: sebetulnya gitu ta. Nah, jadi entong disia-siakan gitu nya
1: nah mudah-mudahan generasinya tak biasa ngelestarikan
0: gitu
1: terus bisa ngajaga ngarawat
0: gitu nya
1: soalnya nong ya pamit dirawat yang terjaga mah atau mual iya nya mual kekal gitu mual abadi
0: mual gitu nya
1: gitu jadi makanya kenaon ngaran pelestarian budaya teh kudu dilestarikan ngarah anak incuna teh tiasa terang bahwa di mana asal usulna.
0: Ya, mohon.
1: Seperti itu. Makanya tiap tahun teh di ulem gitu nya. Diundang sadayana masyarakat terang bahwa aya peringatan seperti itu. Nah, termasuk bisa mampir tah kadinya karena
0: kan usaha eta. Gitu. Kan usaha mampir lah. Kan usaha mampir.
1: Atuh mampir mah atuh kan ngadu warung kopi.
0: Sugan gitunya ayah samperin gitu Kang Jarwo.
1: Sugan
0: bisa kadi itu orang pan gitu.
1: Pan di daerah dinya mah tiis ta mangeko.
0: Tiisnya.
1: Karena memang kawasan pegunungan, kawasan hutan gitunya.
0: Ya mohon.
1: Jadi pemitos tabu tujuh wengi teh karasa tiisna. Pamitan tacan biasa mah.
0: Ai tiis mah kudu dihaneutan beurinnya.
1: Iya, kedah nganggo jaket tah aya pemedinya mah.
0: Pamitan
1: biasa mah. Gitu.
0: Aya jahen teh tadi dingin
1: teh. Aya. Anu haneut-haneut teh pan nya jahe.
0: Haneut, haneut. Amis deh nya.
1: Dicampur pake gula aren. Ulah dong Mang Kang Jainul. Mang Iko, Mang Jarwo nyebut jahe teh langsung ka tetangga cenah. Sanes sanes eta.
0: Ya.
1: Jadi ieu mah tinyuhun.
0: Tinyuhun ya.
1: Jadi ngarah ulah tiris, tiris pada saat malam itu pada saat peuting.
0: Tah.
1: Tah baturna teh selain kopi eta jahe. Jahe campur gula aren.
0: Nah, eta.
1: Diudeuh.
0: Seger pisannya. Pokoknya mamual bisa perem bapaknya.
1: Biasa di luar bukan apa.
0: Iya anu lebat ya tehnya kopi pahit cenah jangan diminum mulai diminum.
1: Oh menurut gitu.
0: Pati mah di kado agung nuju ngadangukeun.
1: Oh gitu nya.
0: Sareng Pak Jainul nya. Laguna cinta para bola. Kirim salam.
1: Cinta para bola.
0: Kanggo panya kanggo anu ngadangukeun Radio Multatuli FM bae kitu nya. Wassalam ti Nurul Fatimah.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, horengan mah kudu nginum jahenya lamun di tempat nutis-tis gitu.
1: Entar mang Jainul mah pami ninyuh na kitu teh kudu dibaturan ku Nurul Fatimah.
0: Oh, kitu nya.
1: Besi leungeunna rada teka iya gitu.
0: Ngawet-wet gitu nya. Ketirisannya.
1: Ketirisan.
0: Nah, ya, jadi lah kemana-mana ya. Gitu. Anu dina wengi teh nuju ngadangukeun urang

Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Ngapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Situs megalitik di Kabupaten Lebak terletak di Pegunungan Kendeng, terdiri dari 5 undakan dengan arah timur barat menghadap puncak Gunung Kosala, juga sebuah arca setinggi 50 cm yang dikenal dengan Arca Kosala. 89 Multatuli FM, Lebak.

0: Pemirsa Kumbang Usadaya, masih di acara hari yang baru tatulinya. Ayun ambing ieu teh tembang kawewihan Sunda. Anu secara harfiah artina mengayun buayang. Itunya
1: lamun teh mengayun buaya.
0: Buaya mah teh eta mah biasa
1: mengayun buayan.
0: Buayan dibuai gitunya anak ieu teh.
1: Jadi ngayun-ayun gitunya.
0: Nah, diayun-ayun gitu teh.
1: Ieu biasana mah pami ayun ambing mah
0: di kelonan nya, di kelonan. Pernah teh di kelonan.
1: Atau nya dikekep.
0: Heeh, di kelonan.
1: Jadi indung ngekep anak gitu nya.
0: Nya diais gitu nya. Di kelonan nya.
1: Jadi ari ayun ambing mah meureun urang apal teh ngayun anak atau ngayun bayi.
0: Lamun bae lama dina ieu teh nya diayun-ayun dina naon da? Sampingnya
1: dina samping, samping ditalikeun pake tali kanu ieu teh nanteng rana kanu kusen panto.
0: Kana kusen panto gitu nya.
1: Gitu. Meureun Mang Jarwo ge meureun termasuk pernah halaman diayunkeun gitu nya.
0: Nya keur jaman eta nya.
1: Keur budak teh meureun. Jadi pan ari budak mah naon teh ngaranna ngarah manehna ngerasa nyaman teh kudu diayun.
0: Heeh, diayun gitu.
1: Jadi keur ceurik ge ari diayun mah mehna ngarasa kumaha nya?
0: Ngeunaheun
1: meureun gitu nya. Ngeunaheun gitu nya. Nyaman.
0: Nyaman gitu teh nya. Eta teh kenangan meureunnya Kang Jaronya.
1: Nya kenangan.
0: Kuari mah sabab kuari jarang-jarang ningali eta kuari nya.
1: Nya jarang ningali budak teh diayun gitu nya.
0: Diayun gitu.
1: Ja meureun pedah perkembangan zaman.
0: Nya.
1: Teras meureun seueur netos mohokeun.
0: Mohokeun.
1: Kan nu ngaran kabiasaan kolot. Gitu. Panari kolot mah cenah meureun naon teh ngaranna seueur ngamam
0: amis pahit
1: amis pahit jeung asinna
0: asinna cenah asinna ka mana tadi bae
1: asemna mah keur disimpen kelek geus namanya soalna moal moal tea henteu dilakonan ku kolot lamun teu urut kolotna
0: tah gitu
1: kan kitu meureunnya
0: bener
1: jadi moal tea eta aya ayunan lamun teu aya artina
0: nah
1: eta gitu.
0: Jadi ayun ambing tanya.
1: Ayun ambing, ya ini bentuk kasih sayang kasih kolot sayang ke anak.
0: Tah, eta.
1: Nah ayun ambing, sama mesarete di pok-pokan gitunya.
0: Sok dinyanyian dia.
1: Dinyanyian dibuai-buai.
0: Supaya cepat.
1: Anu kasep kasep kasep. Gelis gelis gelis
0: gitunya. Pemeriksaan anu kasep, gimana ya acara?
1: Anu danto danto danto gitunya.
0: Tanya-tanya yang sekalewat ku ada ya tertinggali dah.
1: Soalnya kan namanya kita ngalamin punya putra juga mungkin secara alami apa yang pernah dilakonan kokolot orang teh orang ngalaman
0: mohon
1: gaduh putra nyurang meureun ngalaman ngais ngalaman ngayun ngambing ngalaman ngabuai anak anu nuju teu tiasa sare ku urang di ayun ku urang di kekep gitu nya
0: kekepan gitu nya
1: atuh bari di nyanyian gitu tah gitu
0: eta tanya
1: jadi ternyata ari cek kolot teh mah eta teh suara ataupun naon teh ngaranna bentuk sentuhan ka anak teh anu membuat si anak teh merasa kuat merasakan kuat kekuatan batin kekuatan batin antara orang tua jeung anak gitu ngarah kegede teh nurut cenah gitu kan nurut kana ngaran ucapan kolot gitu dan eta teh meureun berangsur-angsur meregenerasi gitu bahasa kami budak meureun kitu ku kolot kami pun sebalikna begitu orang teh boga anak terus melakukan anu dilakukan kokolot urang.
0: Iya, mohon.
1: Nah, eta aya hubungan batin nu kuat eta antara anak jeung kolot.
0: Kolot eta
1: ketika orang melakukan eta teh ngayun, terus ngusap, ngabelai, terus nganyanyikeun gitu. Eta katingali budak teh ketika rada meureun naik usia na ka remaja.
0: Remaja gitu
1: ya. Tah eta teh ada keterikatan apa ya, Mang Eko?
0: Ya, ayahnya keterikatan.
1: Karena bareng karena tiletikna teh geus aya hubungan. Hubungan emosional, emosi lah teman cak bahasa medis nama. Tapi lamun bahasa secara dalam nama hubungan ke batin antar anak dengan orang tua gitu.
0: Ya. Urang lajeng gede Kang Jaronya.
1: Nya mangga.
0: Ya, sorban balik sok mangga.

0: Sesuai kalau bilang usaha daya, mana yang waktu sana, tengah mau dia acara seni budaya Sunda, Pak Hari Rikmul Katuli, Kang Jarwo, kurang...
1: Orang pamit undurnya di ruangan dengar pamirsa anu tos ngiringan dina ieu acara termasuk oge hatur nuhun ka Paman Salim anu wengi nuju monitor cenah
0: ya cenah kitu nya
1: nuju setia ngadangukeun acara Hari Multatuli anu dikemas ku Mang Iko sareng Mang Jarwo cariosna teh hatur nuhun tos ngirim videona. Informasina teh di Cilegon Multatuli.
0: Oke. Gitu kan.
1: Hari oke teh artinya mah naon teh cenah?
0: Oke, cenah gitu nya.
1: Oke artinya iya
0: cenah. Iya.
1: Bagus.
0: Nuhun cenah gitu nya. Pemirsa urang tetepkeun dina acara seni budaya Sunda ieu. Hatur nuhun kasuhun, hampura ka dina akhir kalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: Bagai senja menutup mentari, malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

Coklat sudah lama diketahui punya banyak manfaat untuk kesehatan karena kandungan antioksidan tinggi. Kandungan ini bisa melindungi kulit dari kerusakan. Tak hanya itu, coklat juga mengandung teobromin yang bisa meredakan batuk, terutama batuk dalam waktu lama dan terus-menerus. Coklat mengandung teobromin, bahan alami yang bisa meredam batuk. Berdasarkan sejumlah penelitian, teobromin tak hanya mampu menurunkan produksi hormon stres, tapi juga meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol, dan tekanan darah.

0: Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89.1 FM cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo semua, balik lagi di acara
0: The Day Dongeng. Apa sih, lupa nama acaranya. Dengerin dongeng yuk, itu dia namanya ya. Oke. Ditemani bersama Abi Lilo di sini dan juga
1: Pak Afati.
0: Iya. Siap menemani sahabat Mutatuli di pagi hari ini dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 malam. Malam 9 pagi. Juga nanti akan ditemani bersama kakak-kakak dari komunitas Read Aloud. Oke,
1: Kak? Oke dong.
0: Siap ya. Oke, seperti biasa untuk sahabat Mutatuli yang mau kirim-kirim salam, mau dengerin lagu, boleh langsung WA aja, minta ayah budanya untuk diajari. Oke, udah pada mana belum?
1: Kalau Afati udah.
0: Udah ya. Kalau yang lain, kalau adik-adik udah mana belum? Semoga sudah ya.
1: Iya. Nah,
0: kalau belum mandi, kita kasih lagu mandi hari ini.

0: Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
2: Bisa berpoe sih, yuk hujan-hujan.
1: Cahaya di emang kesehatan no jubilah.
3: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ini orang kamarung.
4: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
6: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
5: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada si nyamuk nakal. Banyak nyamuk di rumah. Lagi zamannya banyak nyamuk di rumah ya, Ayah?
1: Iya.
0: Kira-kira kenapa sih orang-orang apa di tempat kita tuh atau di rumah kita banyak nyamuk?
1: Katanya sih ya, musim hujan.
0: Tapi kan gak lagi musim hujan hari ini, iya musim kemarau. Bisa jadi kita gak pernah bersih-bersih rumah kita. Rumah kita jadi kotor.
1: Atau rumahnya dekat ini juga, dekat apa solokan gitu, kali gitu bisa jadi itu.
0: Atau juga kita tidak merapikan barang-barang kita, barang-barang di rumah terlalu menumpuk sehingga menjadi sarang nyamuk di situ. Menurut AA, kira-kira yang suka gigit manusia itu nyamuknya itu yang jantan apa yang betina?
1: Gak tahu, kan gak bisa membedakan.
0: Tebak aja kira-kira.
1: Mungkin betina.
0: Betina, ya betul. Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk jantan tidak membutuhkan darah dan hanya memakan nektar bunga.
1: Oh,
0: jadi
1: kenapa?
0: Yang jantannya tuh cuman menghisap saripati bunga aja.
1: Kenapa itu?
0: Karena nyamuk betina menghisap darah, mereka memerlukan protein. Jadi darahnya manusia itu mengandung protein dan zat besi untuk memproduksi telur. Jadi kalau misalkan gak menghisap darah manusia, yang mereka gak bisa bertelur dan gak bisa berkembang biak.
1: Emang cuma manusia aja ya?
0: Binatang juga sih kayaknya.
1: Jadi
0: fakta uniknya bahwa cuma nyamuk betina yang menggigit. Jadi kalau misalkan AA lagi tiduran terus ada yang gigit AA, bisa dipastikan itu nyamuknya nyamuk betina yang ceweknya gitu.
1: Oh, teteh.
0: Kok teteh sih?
1: Kan yang gigit. Teteh suka gigit.
0: Lah, apa hubungannya sama nyamuk? Terus juga nyamuk ternyata bisa mendeteksi mangsanya dari jarak jauh, AA. Jadi jarak jauh lewat karbon dioksida. Tahu karbon dioksida?
1: Karbon dioksida itu nafas gitu kan?
0: Betul, lewat karbon dioksida yang kita hembuskan dan juga lewat panas tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita gitu ngeluarin nafas, itu ternyata terdeteksi oleh nyamuknya dari jarak jauh. Gitu. Itulah kenapa kita kalau tidur kan pasti nafasnya tuh naik turun ya. Itu biasanya kedeteksi oleh nyamuk. Gitu. Jadi nyamuk tuh taunya tuh dari nafasnya kita.
1: Baru tahu.
0: Nah, satu lagi faktanya bahwa selain sebagai makanan bagi burung, ikan dan kelelawar, nyamuk juga membantu ekosistem dengan cara menyerbuki bunga saat mereka mencari nektar.
1: Jadi sama kayak lalat, lebah gitu.
0: Hampir sama, membantu penyerbukan tumbuh-tumbuhan.
1: Tapi kok gak pernah lihat ya nyamuk di itu?
0: Di bunga-bunga gitu?
1: Gak pernah lihat.
0: Mungkin karena bentuknya kecil, jadi kita jarang melihat secara kasat mata gitu. Kalau lalat, terus lebah kan masih terlihat gitu. Gitu. Oke. Jangan lupa ya Ayah, kita nanti jam 8 ketemu sama teman-teman dari komunitas
1: Read Aloud.
0: Juga nanti tepat jam 7 kita ada ruang belajar yang hari ini itu insya Allah belajarnya itu tentang bahasa Inggris. Iya.
1: Sama siapa?
0: Sama seseorang, tunggu saja. Tetap semangat terus di 89
1: Mutatul FM, cerdas, informatif dan solutif.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
0: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
0: Sensus ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

pakai saus, tapi pakai kol. Tadi ada lagi yang satunya ya, nggak pakai apa ya? Kalau nggak pakai bakso, tapi kenapa panggil tukang bakso ya? Ah, nggak pakai sambel. Ah, nggak pakai sambel.

0: Meatball. Sudah jam 6 lewat 5, 76 menit untuk pagi hari ini. Selamat bergabung untuk adik-adik sahabat Multatuli yang baru aja bergabung. Oke, coba disapa-sapa teman-temannya.
1: Halo sahabat Multatuli yang senang mendengarkan. Apakah sudah mandi?
0: Semoga sudah ya.
1: Iya, tapi misalnya kalau libur jam segini masih ada yang tidur nih.
0: Iya nih. Boleh sih agak sedikit berleha-leha, tapi jangan kebablasan.
1: Iya.
0: Jangan sampai siang hari.
1: Iya.
0: Jangan sampai jam 9,
1: iya,
0: apalagi jam 10 baru mandi. Itu mah apa? Itu mah perbuatan yang itu sangat tidak baik.
1: Iya, betul.
0: Betul sekali. Nah, kalau tadi kita sempat ke sini ke radio ini melihat banyak sekali keramaian orang di alun-alun.
1: Iya enggak tadi? Kira-kira ada apa ya?
0: Nah, itu ternyata bakal ada Tabligh Akbar bersama Ustazah Halimah Alaidrus, terus juga ada Ustazah Budur Ba'abud dan Ustazah Khadijah Assegaf.
1: Wah, wow, gitu. Baru tahu.
0: Jadi ada pengajian-pengajian ibu-ibu gitu teh, gitu gitu ya. Hari ini jam 8 insya Allah ya, jam 8 pagi Sabtu tanggal 18 Juli 2026 di Masjid Agung Al-A'raf Rangkas.
1: Iya, sekarang
0: gitu.
1: Ini ya tanggal 18 ya.
0: Betul, sekarang tanggal 18 dan nanti jam 8 bakal ada Tabligh Akbar. Makanya tadi kalau kita lihat banyak sekali ibu-ibu ya,
1: iya,
0: pakai baju-baju hitam, bajunya hitam gitu. Oke.
1: Oke.
0: Ada informasi apa nih yang mau abagi? Katanya sih mau sharing nih tentang informasi.
1: Nih. Yang pertama A'a Fatih mau ngasih tahu beberapa makanan khas yang ada di Indonesia.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke, ada apa aja tuh?
1: Yang pertama adalah rendang.
0: Rendang yang makanan biasa kita makan di nasi Padang ya.
1: Ya, ada beberapa padang. Makanan ini apa? Makanan yang mendunia.
0: Oh ya?
1: Yang sampai ke luar negeri.
0: Oke. Okay.
1: Rendang merupakan makanan khas Sumatera Barat yang sudah terkenal hingga dunia internasional. Bahkan pada 2011, rendang menduduki peringkat pertama sebagai makanan terenak di dunia dalam World's 50 most delicious food versi CNN International. Versi CNN International.
0: Oh gitu. Jadi nomor 1 versi CNN International.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Berarti kita harus bangga dong, ya.
1: Iya.
0: Punya makanan khas bernama rendang.
1: Rendang.
0: Gitu. Oke. Okay. Yang pertama rendang.
1: Iya.
0: Ada lagi?
1: Terus ada sate.
0: Sate.
1: Sate atau satay adalah kuliner khas Indonesia yang dibuat dari daging ayam, sapi, kambing, kelinci, atau kerbau. Uniknya, setiap wilayah di Indonesia memiliki sate dengan versi yang berbeda-beda. Mulai dari sate Padang, terus sate Minang, mulai dari sate Padang, dari Minangkabau, sate Madura, sate Tegal, sate Klatak dari Yogyakarta, sate Lilit dari Bali, sate Ponorogo, sate Ambal, hingga sate Buntal khas Surakarta.
0: Wow, banyak ya.
1: Wow, banyak lah.
0: Terus?
1: Terus yang ketiga ada bakso.
0: Bakso yang baru saja kita putarkan lagunya ya.
1: Bakso.
0: Meatball. Kenapa dengan bakso?
1: Bakso. Mana sih?
0: Mana?
1: Bakso juga ada lagunya tahu.
0: Apa tuh?
1: Yang tadi.
0: Oh lagunya. Iya ya, yang baru saja kita dengar ya. Oke. Okay.
1: Abang tukang, tar lu nyanyi Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli.
0: Asik. Okay.
1: Itu adalah panggalan lagu anak yang populer sejak tahun 1990-an yang ditunggu-tunggu. Saking terkenalnya kelezatan bakso di Indonesia, kehadiran abang tukang bakso selalu menjadi yang ditunggu-tunggu. Gitu.
0: Oke. Itu salah satu makanan favoritnya ya. Oke, berarti ada tiga yang sudah kita bahas. Ada ya, lagi?
1: Masih
0: yang...
1: ada empat lagi.
0: Empat lagi sisanya ya. Coba disebutin aja dulu.
1: Ada gudeg.
0: Gudeg.
1: Rawon.
0: Rawon.
1: Bebek betutu.
0: Bebek betutu.
1: Cakalang rica-rica.
0: Dan apa?
1: Cakalang rica-rica.
0: Cakalang rica-rica. Ya. Nah, nanti apa sih bakal membahasnya satu-satu. Seperti apa makanannya. Kita nanti balik lagi. Nemenin sahabat Mutatul semuanya.
1: Enak kayaknya.
0: Tetap di sini ya. Di 89.
1: Mutatul FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Teman-teman.